0: Rebasalia,
1: Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.
2: Kareba Pamulana, sabtu sarara program Palumapan terus dikembangkan pemerintah Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu sebagai upaya mendorong ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilan harga komoditas di masyarakat. Lurah Donggala Kodi Idris menjelaskan pelaksanaan program tersebut diawali dengan proses penyemaian bibit hingga penanaman dan perawatannya tanaman yang dilakukan secara bertahap oleh kelompok masyarakat. Salah satu komoditas yang dikembangkan adalah bawang merah. Menurutnya proses perawatan tanaman bawang merah telah berlangsung sekitar 2 bulan hingga masuk masa panen. Dari bibit sekitar 50 kg yang ditanam, hasil panen yang diperoleh mencapai lebih dari 135 kg. Hasil panen tersebut kemudian dipasarkan melalui fasilitas yang disiapkan pemerintah, termasuk pasar rakyat. Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian sekaligus memastikan hasil produksi dapat kembali memberi manfaat ekonomi kepada warga. Kareba Kaupuna, tren dessert kembali berkembang dengan munculnya Dubai Chewy Cookie yang belakangan menarik perhatian pencinta kuliner. Hidangan ini kembali dikenal karena perpaduan tekstur kenyal pada bagian luar dan isian lembut serta sensasi renyah dari kataifi atau kunafe. Dubai Chewy Cookie merupakan kreasi dessert yang memadukan coklat dengan krim pistachio, tahini, serta kataifi. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan kombinasi rasa manis, gurih, dan disertai tekstur yang berbeda dalam satu sajian. Bagian luar Dubai Chewy Cookie memiliki tekstur yang lembut, kenyal sehingga sekilas menyerupai mochi. Namun, keduanya memiliki bahan dasar dan proses pengolahan yang berbeda. Pada bagian dalam, creamy pistachio memberikan rasa khas sekaligus warna hijau yang terlihat ketika kue dipotong. Tekstur menjadi salah satu karakter yang membuat dessert ini menarik. Lapisan luar yang kenyal berpadu dengan isian lembut dan kataifi yang renyam. Kombinasi tersebut memberikan sensasi berbeda dibanding sejumlah dessert coklat pada umumnya. Sampai jumpa sarara, biasa mau karibasa lihat Tinti Uvalu, Yaku Ratu Balkis.

0: Umirana, Umirana. Terima kasih mo ko miunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopa Pitu 25 FM. Suara Budaya Tampasanggani.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara budeta pasang Yani. Sampai jumpa Sarara. Di mana lagi kalau bukan di request

0: Baik, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung di line telepon kita ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Kang Duka Ili bersama Mbak Ratu Balgis.
0: Oke. Okay. Request Dangdut Kaili, silakan Bung Kadri, mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Nurjan Sukri, Rindi Kaca.
0: Nurjan Sukri,
1: Rindi Kaca.
0: Rindi Kaca, Neprur, iya, Neprur. Iya.
1: Siapa?
0: Tunggu. Rindi Kaca.
1: Iya, apa saya di luar, Mbak Ratu di dalam. Terima kasih Mbak Ratu, sehat selalu dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sampai semua Sarara. Saya masih menantikan Anda yang bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili. Dengan siapa nih?
1: Yang salam di Bangga, Mbak Ratu.
0: Salam di Bangga. Mau dengar ya. Lagu siapa?
1: Lagunya Siska Mananta.
0: Siska Mananta yang mana?
1: Naria Tupuna.
0: Ain Naria mau Tupuna.
1: Iya, Kadri sudah ada yang punya. Oke, terima kasih Mbak Ratu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Dangdut
2: Request
0: Kaili.
2: Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Om Uya.
0: Oke, Om Uya, di mana Om Uya?
2: Ya,
0: Om Uya Birma.
2: Di Birma.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Doni Pomelo, Rizwan Aji.
0: Rizwan Aji apa judulnya?
2: Doni Pomelo.
0: Doni
2: Pomelo.
0: Mau Nipo Belo, sebentar saya cari. Oke, sebentar saya putar lagunya. Terima ya, kasih.
2: Terima kasih banyak, Mbak Ratu. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Baik, terima kasih. Sudah ada 3 penelpon, 1 penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request tentunya. Kita ke penelpon.
3: Halo.
0: Halo. Request dangdut Kaili dengan siapa ini? Tulo dengan siapa? Ibu Hanin. Oke, Ibu Hanin mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
3: Mango.
0: Mango. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
3: Terima kasih Bunda Ratu.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi pertama langsung saja kita gas full ya. Rindi Kaca, Daria Tupuna, Domo Nipo Belo, dan Mango. Ini dia.

Sama-sama Sarara, tak terasa kita harus mencukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya Ratu Balqis harus undur diri dari ruang dengar Anda, dan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini nanti akan ada rekan saya Arief Lahubowo menemani Anda. Namun selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama siaran langsung ibadah hari Minggu Gereja Toraja Jemaat Moria Palu 30 Agustus 2026.

antara saudari PB. Yang berikut, ibadah PWGT sektor barat akan dilaksanakan di rumah Ibu Lois Palamba pada hari Kamis tanggal 3 September 2026, alamat Jalan Tanjung Harapan. Yang berikut ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Gereja Toraja Jemaat Moria Palu di tempat, salam sejahtera. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus senantiasa memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pelatihan kepemimpinan wanita LKW, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Sekelasi Sulteng, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Moria Palu. Untuk itu, kami dari tim kerja menyampaikan terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Moria Palu yang telah berkenan meminjamkan kepada panitia Gedung Gereja untuk digunakan sebagai tempat kegiatan tersebut. Demikian surat kami sampaikan atas perhatian, bantuan, dan partisipasi diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa. Tim Kerja Pelatihan Kepemimpinan Wanita PWGT Kelas Sulawesi Tengah tahun 2026. Ketua, Profesor Dr. Insinyur Flora Pasaru MSc, Sekretaris Orianti Salata STH, mengetahui Pengurus PWGT Kelas Sulawesi Tengah versi 10 SC Ketua. Yang terakhir, disampaikan bahwa sesuai keputusan Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Moria Palu pada tanggal 15 Agustus 2026, bahwa yang akan menggantikan Bapak Yohanes Taruk Patiung sebagai koster adalah Saudara Perdianus. Disilakan untuk berdiri di sini untuk memperkenalkan diri. Ya, inilah dia koster baru mulai berdiri.

Sungguh ajaib kasih Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih sebagai umat tebusannya. Dia merindukan kita, merespon kasih karunia bukan hanya secara emosional, tetapi melalui tindakan nyata dalam bingkai harmoni kasih, kerendahan hati, dan pengampunan seperti yang kita alami dan rasakan melalui persekutuan saat ini. Tema penuntun dalam ibadah saat ini, tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah. Kiranya sungguh kita memaknai dan menjiwai bersama. Kita pun bersyukur kepada Allah menyatakan kehendaknya melalui Alkitab yang merupakan harta berharga di dalam menuntun dan pelita dalam menjalani kehidupan, sehingga kita bisa memahami apa rencana dan kehendaknya. Dalam minggu ini, kita merayakan hari doa syukur Alkitab sebagai sebuah pemaknaan betapa pentingnya firman Tuhan. Bahkan Alkitab semakin menjangkau lebih luas dengan banyaknya terjemahan bahasa lokal. Karena itu, selayaknya kita bersorak-sorai memuji Allah kita. Jemaat, saya silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari NJNE nomor 19, Pakendegna Nanian Ballo.

Saudara-saudara jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari segala orang kudus, kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita tetap berdiri, melakukan Mari Bangkitlah Gereja Toraja.

0: తిలగండి.
1: Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 8 secara alternatif antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mengikuti saya. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Ya Tuhan, berilah keadilan kepadaku.
0: Sebab aku telah hidup tanpa celah.
1: Kepada Tuhan aku percaya
0: tanpa ragu-ragu.
1: Ujilah aku ya Tuhan dan cobailah aku.
0: Sedikitlah hatiku dan hatiku.
1: Sebab kasih setiamu selalu ada di depan mataku.
0: Dan aku hidupku dalam benaran.
1: Aku tidak duduk dengan penipu.
0: Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul.
1: Aku benci perkumpulan orang yang berbuat jahat.
0: Dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
1: Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah.
0: Lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan.
1: Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring.
0: Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
1: Tuhan, aku cinta kepada rumah kediaman-Mu.
0: Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
1: Demikian firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Pak Budianto Raya, nomor 26, Sandatongan Nina Urbuang.

Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mendengar dan mengaminkan 10 hukum Tuhan atau dasatita yang dapat kita baca dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita meresponnya, firman Allah, jayalah.

Saudara-saudara jemaat Tuhan, di dalam ibadah kita saat ini, marilah datang dengan kerendahan hati untuk sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah lewat penghayatan lagu Inang Manasa Tomadosakan.

Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka kamu akan kubiarkan tinggal di tempat ini. Bu tumilan penengku tulalan katonganan.

Kita akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Kita dituntun firman-Nya dari Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari SKGT nomor 59, Tangiara Kasugian.

Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, sumber berkat dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kami saat ini, jemaat-Mu telah mempersembahkan persembahan syukur mereka untuk pelayanan di dalam jemaat Moria Palu. Berkati ya Tuhan tanda syukur jemaat-Mu agar dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga berkat dan sumber-sumber berkat yang masih ada pada jemaat-Mu untuk kelangsungan hidup jemaat-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, syukur kami. Kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan sumber berkat bagi kami. Amin.

Kita memuji Tuhan dari NJNE nomor 105 ayat 2, timlah persembahanku yang kuberikan padamu.

Kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari paduan suara anak yang tanggal 5 akan mewakili Jemaat Moria untuk menghadiri di lomba yang diadakan oleh Kota Palu. Sesudah itu paduan suara Jemaat Sektor Timur 1. Iya, disilakan. Jadi paduan suara anak dulu, sesudah itu paduan suara Sektor Timur 1.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Gereja Toraja Jemaat Moria Palu. Kami dari tim paduan suara anak mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempersembahkan puji-pujian. Lagu yang akan kami bawa pada hari ini yaitu Laudate Dominum dan Ku Mengucap Syukur. Laudate Dominum yang berarti puji Tuhan, Laudate Dominum Omnes Gentes, puji Tuhan segala bangsa, Laudateum Omnes Populi, pujilah dia semua orang, Corniam Confirmata Est, karena dia telah menganugerahkan rahmat-Nya atas kita, Supernos Misericordieus, dan kebenaran Tuhan bertahan selamanya. Et Veritas Domini Manet, yang berarti Tuhan tetap ada, Manet in Aeternum, tetap selamanya. Kedua lagu ini akan kami bawakan dalam Lomba Pesparawi Anak Gereja-Gereja Sekota Palu mewakili Gereja Toraja Jemaat Moria pada hari tanggal Sabtu 5 September 2026 bertempat di Gedung Kesenian Kota Palu mulai pukul 4 sore. Untuk itu kami memohon doa dan dukungan dari seluruh anggota jemaat, kiranya kami dapat tampil memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang berkenan bisa hadir langsung di tempat lomba atau menonton via live streaming di channel YouTube Diskominfo Kota Palu. Dan kami juga berterima kasih kepada anggota jemaat yang sudah berpartisipasi membantu kami melalui aksi pencairan dana yang diadakan. Semoga Tuhan balas berkat kebaikan Bapak Ibu semua. Akhir kata, semoga pujian yang kami bawakan saat ini dapat menjadi berkat buat jemaat sekalian yang mendengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Terima kasih untuk dua kelompok paduan suara anak yang akan mengikuti Pesparawi Kota Palu dan juga persembahan pujian dari Jemaat Muria Palu Sektor Timur 1. Tuhan senantiasa dimuliakan. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk lawatan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita, Keluaran pasal 3, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21 itu sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Injil Matius 16 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Tuhan sang pemilik hidup dan kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan di hari yang Engkau kuduskan ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami rindu untuk membaca firman-Mu dan belajar daripadanya. Tetapi kami tidak punya kemampuan ya Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan kekurangan. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus. Itulah yang memampukan kami Tuhan untuk membaca firman-Mu, mendengarkannya, terlebih untuk merenungkannya. Bagi hamba-Mu yang Engkau utus pagi hari ini untuk menyampaikan dan menguraikan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh sadar Tuhan penuh dengan keterbatasan. Biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami firman-Mu ini. Bagi jemaat-Mu yang akan mendengar, Tuhan tolong mereka. Bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu, diberikan hikmat supaya firman itu sungguh dibacakannya dengan baik. Kami mendalaminya, kami mengerti dan melakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Musa menggembalakan kambing domba Yetro mertuanya imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Musa berkata, Baiklah aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar? Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya ini aku. Lalu ia berfirman, jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan berfirman lagi, akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa menjawab kepada Allah, namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun.
0: Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak. Tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya.

Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya kepada sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Amin. Firman Tuhan, kure sumanga puang.

Selamat pagi, shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di minggu ini kita disuguhkan tema tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah. Tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah. Yana di bahasa Torah yana kuwa penggauran tu si tendek pak kaborokna puang. Penggauran tu si tendek pak kaborokna puang. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau disederhanakan tema ini bisa berbunyi begini: menjawab kasih karunia Allah lewat hidup sehari-hari. Menjawab kasih karunia Allah lewat hidup sehari-hari. Tindakan yang berpadanan. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah bagaimanakah sesungguhnya tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah? Atau bagaimanakah seharusnya kita menjawab kasih karunia Allah lewat hidup kita sehari-hari? Atau bagaimana cara mempraktikkan kasih yang dikehendaki oleh Allah? Kasih yang bukan sekedar pura-pura atau kasih yang bukan sekedar sandiwara. Nah, sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sebenarnya kita terlalu banyak bersandiwara di hadapan Tuhan. Tuhan tahu ketika kita bersandiwara, terlebih khusus soal kasih ini. Pakota ekite tulah dikuan misa kita semua, dan kita semua akan terus belajar, terlebih khusus lewat tema saat ini, mengatakan bahwa tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah, atau bagaimana menjawab kasih karunia Allah lewat hidup kita sehari-hari, adakah kita sudah melakukannya itu, ataukah kita masih terus dalam bersandiwara? Alkitab mencatat kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Lalu secara lengkapnya dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak sampai di situ. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kasihi

komunitas, kasih yang tulus dan setia dalam komunitas. Kasih karunia Allah yang telah kita terima tidak boleh berhenti pada perasaan saja, melainkan harus nyata dalam tindakan. Lalu di sini Rasul Paulus menegaskan agar kasih kita jangan pura-pura. Nah, itu tadi saya katakan bahwa terlalu banyak kita bersandiwara. Kita memiliki kasih, lebih banyak yang pura-pura. Kita belajar bahwa tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah adalah kasih yang aktif, kasih yang tulus dan berdampak bagi sesama. Realita kasih yang sejati tidak diukur dari kata-kata melainkan tindakan nyata. Tapi saya percaya bahwa juga sudah banyak kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi adakah orang yang tidak ini? Saya kira tidak juga. Namun fakta begitu mudah kita mengucapkan kasih itu dengan kata atau ucapan yang indah dan manis kita sampaikan. Tetapi begitu sulit dipraktikkan dalam kehidupan kita. Pada umumnya kita mengasihi jika orang mengasihi kita. Aku mengasihi kamu kalau kamu mengasihi. Bahkan boleh saya katakan, bahkan kalau kamu mengasihiku, aku lebih-lebih mengasihi. Nah, itu kata-kata kadang kita ucapkan. Kalau kau baik, saya lebih baik. Itu ungkapan kita manusia. Lalu bagaimana jika orang menyakiti dan berbuat jahat kepada kita? Apakah kita mampu mengasihi mereka yang melakukan hal itu? Apakah kita mampu mengasihi orang mereka yang tidak menguntungkan atau menghancurkan hidup kita? Bahkan ada orang mengatakan di sini, tapi bukan di jemaat Morepal. Nah, kue tidak akan pernah kumaafkan. Nanti kita ketemu di sorga. Nah, bagaimana ketemu di sorga kalau tidak saling mengampuni, tidak saling mengasihi? Apakah praktik kasih masih akan berpadanan dengan kasih karunia Allah yang mengajarkan bagaimana mengubah cara kita mengasihi sesama, bahkan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat Roma pasal 12 ayat 9-21 yang menjadi bahan utama kita, pokok utama kita hari ini, mau mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah. Atau bagaimana kita harus menjawab kasih karunia Allah lewat kehidupan kita. Intinya adalah panggilan untuk mewujudkan kasih yang tulus dan radikal sebagai respon atas kebaikan Tuhan. Dan tentu ini tidak mudah. Memang tidak mudah. Tidak semudah ketika aku mengatakannya dan melakukannya. Kasih yang tulus, hubungan persaudaraan, kepedulian sosial, sikap terhadap musuh, dan kita bisa mengalahkan kejahatan. Dan yang pertama bisa kita lihat dari poin ini, kasih yang tulus dan setia dalam komunitas adalah kasih yang

tanpa pura-pura. Ayat yang ke-9. Bagaimana kasih yang tanpa pura-pura? Di sini jelas mencatat tindakan menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Tapi banyak dalam kehidupan kita, kalau orang jahat, kau jahat sama aku, sama saya juga lebih jahat. Kan biasa begitu. Padahal firman Tuhan mengajarkan tindakan menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya bahwa kasih kita sebagai orang Kristen bukan sekedar kata-kata manis di bibir atau status di media sosial. Kasih harus tulus. Pembela takwa, tidak ada manusia yang bisa lihat apakah kasih yang kumiliki itu adalah kasih yang tulus. Apakah kasih yang kamu miliki itu, apakah kasih yang tulus? Mungkin kita bisa mereka-reka, tetapi persisnya tidak. Yang tahu sebenarnya itu hanyalah Tuhan kita. Kasih yang tulus membenci kejahatan dan melekat pada yang baik. Kita sekarang hal yang paling penting adalah melawan pencitraan dan kemunafikan. Di era media sosial, orang sering menampilkan citra rohani atau baik di dunia maya, tetapi berbeda dengan kenyataannya. Bahkan tidak jarang orang berperang ayat firman Tuhan, karena semua kita sudah pintar. Berbalas-balasan dengan ayat Alkitab. Firman Tuhan menuntut kita kasih yang tulus, jujur, tanpa topeng kepura-puraan. Tuhan tahu. Kita juga sebenarnya tahu tapi tidak persis. Karena bahasa tubuh itu tidak bisa dibohongi. Kalau saya ketemu seseorang pura-pura dia manis, tapi sebenarnya manis-manis sinis, itu namanya pura-pura. Tapi kita tidak bisa tahu persis bagaimana hati orang itu terhadap kita. Apalagi kalau kita ketemu langsung dengan si bokoran langsung. Waktu masih menokot tu puru guna timberlu. Itu kenyataan dalam kehidupan kita, tapi saya yakin tidak ada jemaat More yang begitu. Kita tidak bisa pungkiri dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, poin kedua dari kasih yang tulus dan setia dalam komunitas, kerendahan hati dan kepedulian. Ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Beberapa hal penting dalam ayat ini adalah saling mengasihi, kerajinan tidak kendor, bersuka cita, membantu yang berkekurangan, memberkati yang menganiaya. Kita lihat satu-satu. Saling mengasihi. Ya, kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Ya. Lalu kerajinan tidak kendor. Kalau kita tidak ada salah paham, kita tekun, rajin bekerja, pantang mundur. Tapi kalau ada yang menyentil sedikit, mundur pelan-pelan. Berarti kendor.
Lalu bersukacita, iya kita bersama-sama bersukacita. Kalau hidup kita aman-aman. Tapi kalau ada kesalahpahaman, boro-boro bersukacita. Lalu membantu yang berkekurangan, itu tidak mudah. Atau mudah kita lakukan. Memberkati orang yang menganiaya. Kita bilang, wah, ini sulit sekali kita mau lakukan. Boro-boro mau memberkati orang yang menganiaya. Nah, terkadang sumpah serapa yang keluar dari mulut kita. Ya, jangankan orang lain. Tapi mbak tak isi mutu temo le. Ya, naturkos segitu anak kata. Sumpah serapa tasuk lu jamai pudukta. Nah, bagaimana kita mau memberkati? Sedang anak atau sendiri, keluarga atas saja, kalau dia sudah salah paham dengan kita, jangankan memberkati yang menganiaya. Sumpah serapa. Bagaimana mau bersimpati dan berempati? Bagaimana mau sehati sepikir? Padahal ini yang dituntut kepada kita. Artinya bahwa saling mendahului, memberi hormat dan sehati sepikir, menolong sesama yang berkekurangan. Penekanan yang penting soal tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah adalah menjaga perdamaian di tengah polarisasi. Mengapa? Sebab kita masyarakat, khususnya kita masyarakat Indonesia, kerap terpecah karena perbedaan pandangan. Kalau kita beda pilihan, ya, kalau kita beda pilihan, kadang juga terjadi perpecahan dalam hidup kita. Padahal orang lain yang akan duduk di atas, kok kita masyarakat yang si keke. Nanti kan tidak bisa dipungkiri di masa-masa yang lalu, tapi semoga saja kita ke depan akan semakin lebih baik. Karena masing-masing mempertahankan jagoannya. Beda pandangan politik, beda suku atau agama. Nah, di sini kita orang percaya dipanggil untuk membawa damai. Bukan ikut menyebarkan kebencian atau memanas-manasi situasi. Saya bilang tadi pagi, ya ini yang memanas-manasi, ini yang bukan lagi memanas-manasi lah. Apakah istilah no, ibu-ibu? Kompor. Waktu baru muncul itu kompor hok. Masih ada yang pakai sekarang. Kan bagus sekali apinya. Toh? Jadi orang bilang, oh kompor. Baru dia tambah lagi kompor hok. Berarti panas sekali. Jadi bukan memanas-manasi. Saudara-saudara, kita semua sadari itu. Kalau ada masalah sedikit, tidak usahlah dikompor-kompori supaya jangan panas. Dan kalau dia panas itu meledak. Marilah setiap kita memikirkan, ada dak untungnya ini kalau saya sampaikan? Apakah ada maknanya, apakah ada untungnya bagiku kalau ini ku sampaikan? Supaya jangan semakin panas. Dan yang ketiga adalah menolak balas dendam. Artinya di ayatnya yang ke-17 sampai 21, artinya tindakan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kebaikan untuk semua orang. Hidup berdamai dengan semua orang. Jangan menuntut balas, membantu seteru, dan jangan kalah dengan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Nah, bagaimana kalahkan kejahatan dengan kebaikan? Kalau dia jahat, saya semakin jahat. Jadi semakin panas. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita belajar. Bukan tidak bisa, tapi mari kita semua belajar. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan saya, kita semua belajar. Banyak yang ada pada diri kita yang perlu dan penting untuk kita tinggalkan. Ketika kita bercermin dari firman Tuhan ini, sekali lagi bahwa yang paling penting di sini yaitu tindakan yang berusaha mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Ketika ada berita-berita, ya orang katakan sekarang hoax atau berita bohong atau hujatan kebencian, reaksi alami manusia adalah membalasnya, dan itu sudah banyak terjadi. Jadi jangan pikir ya bahwa hanya bertemu kita bisa bertengkar, tetapi berjumpa juga di WA kita bisa bertengkar, apalagi di media sosial atau FB. Orang saling menyerang. Jadi kalau orang sebenarnya tidak akan tahu ini, jadi sebagai teman-teman kita mau di mana, dia sudah tahu, oh, Ibu Pendeta Ludia sedang bermasalah dengan suaminya karena dia bak status. Hanya kau kayak laki-laki dan sebagainya. Jadi orang tidak akan tahu, tapi menjadi tahu. Namun kasih karunia Allah memampukan kita untuk menahan diri, memanfaatkan dan merespon kebencian dengan tindakan yang membangun. Dengan demikian, tindakan yang berpadanan dengan kasih karunia Allah adalah kasih karunia Allah bukan cuma status keselamatan, tetapi tenaga penggerak hidup. Ketika kita sudah menerima pengampunan Allah, kita wajib membagikan kasih yang nyata dalam keluarga, tempat kerja kita, dalam jemaat ini, dan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani dengan semangat dan hati yang taat. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 kita diingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Hal ini sejalan dengan kisah Musa yang kita baca dalam Keluaran pasal 3 tadi, di mana Tuhan memanggilnya dari semak duri yang menyala. Menerima panggilan Tuhan membutuhkan ketaatan dan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman, sama seperti mengikut Kristus yang menuntut kita untuk berani memikul salib. Berani memikul salib yang kita uraikan di atas tadi itu adalah bahagian dari kita memikul salib. Kalau kita betul-betul merendahkan diri, kita mau saling mengasihi, tidak saling membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang terakhir, menjadi saksi Kristus dan membawa damai di tengah dirinya. Itulah pengutusan kita sebagai orang percaya.
Kasih karunia menjadikan kita seperti rumah persekutuan atau dalam konteks Raja Pompon, tempat perlindungan yang hangat, aman dan terbuka bagi siapa saja. Persekutuan ini terbuka untuk siapa saja. Kita datang membawa segala keberadaan kita. Mungkin ada yang sedang berbeban berat, mungkin ada yang sedang terpuruk karena berbagai hal, tapi ada juga yang datang dengan sukacita. Di sini kita menyampaikannya kepada Tuhan. Kita membuka segala keberadaan kita kepada Tuhan. Jangan membuka segalanya kepada yang lain-lain, karena Anda sudah berpaling daripadanya dan hadapannya orang lain sudah tahu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi ketika kita menyampaikannya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah membocorkannya kepada yang lain, tetapi Dia akan menaruh belas kasihannya kepada kita. Makanya dikatakan Dia adalah tempat perlindungan yang hangat, yang aman. Karena itu sampaikanlah seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan Paulus menantang kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lewat firman Tuhan yang disampaikan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bawa semangat rumah Kristus ini keluar dari gedung gereja atau persekutuan kita. Ketika ada tetangga atau rekan kerja yang memusuhi atau menyakiti hati kita, pilihlah untuk memaafkannya dan tidak membalasnya dengan tindakan yang juga menyakitkan, tetapi membalasnya dengan tindakan yang membangun damai sejahtera. Karena dengan itulah Tuhan memanggil kita. Kasih karunia Allah bukan sekedar hadiah untuk dinikmati sendiri, melainkan daya dorong untuk mengubah cara hidup kita. Karena itu mari kita hidup dengan kasih yang tulus. Kita belajar memiliki kasih yang tulus, melayani dengan semangat yang menyala, dan terus melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Tidak hanya berbaik kepada orang-orang yang berbaik kepada kita, tetapi Tuhan meminta kita mengasihi, berbaik kepada orang yang memusuhi kita, supaya di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan saja yang kita puji dan muliakan. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ambil waktu teduh sejenak untuk senantiasa membiarkan firman Tuhan ini mengisi hati kita, mau mengubah hati kita dari hari ke hari untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Kasih karunia Allah bukan sekedar hadiah untuk dinikmati sendiri, melainkan daya dorong untuk mengubah cara hidup kita. Kita hidup dengan kasih yang tulus, melayani dengan semangat yang menyala, dan terus melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Kita baik kepada atau mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi juga mengasihi dan berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi dan memfitnah kita, supaya kita terus belajar
melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar melawan budaya pencitraan dan kemunafikan. Lakukan tindakan kasih yang tanpa pura-pura. Menjaga perdamaian di tengah polarisasi. Kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita sabar dan bertekun dan memiliki kemurahan hati. Mengalahkan hoaks dan kebencian dengan kebaikan. Berkatilah dan doakanlah musuhmu. Hiduplah berdamai. Serahkan pembalasan pada Allah. Dan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan.

Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan, di sini ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama. Yang pertama, anggota jemaat yang bersyukur, NN bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Bapak Tina Tandukalo bersyukur atas berkat Tuhan. Saudara Agustina Tagunuk bersyukur melalui persembahan natura. Saudari Heni Maliku bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Bapak Frans Gaibu bersyukur atas pemulihan Ibu Yohana Pakan. Keluarga Bapak Sepril Pakan bersyukur atas kesembuhan anak kekasih. Keluarga Bapak Herman Mantong bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Bapak Risa Lumeno bersyukur atas berkat Tuhan dan kelahiran anak kedua pada tanggal 17 Agustus. Keluarga Bapak Sesa Sarungalo bersyukur atas selesainya wisuda anak kekasih Revi Arisandi. Keluarga Bapak Setpakan bersyukur atas pertambahan usia. Semua anggota jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus. Yang kedua, anggota jemaat yang sakit, Bapak Yohanes Sambatoding pemulihan di rumah, Bapak Benyamin Baso berobat lanjut ke Surabaya, Bapak Rudi Berti Sampel pemulihan di rumah, Bapak Minggu Bidang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Yohanes Tangkelabi pemulihan di rumah, Ibu Novita Lawa pemulihan di rumah, Ibu Peniel Palantik pemulihan di rumah, Ibu Dorce Rada dirawat di Toraja, Ibu Miranti B. Payub dirawat di Rumah Sakit Tundata, Saudari Arianti Pamangin berobat lanjut ke Jakarta, anak Deklan pemulihan di rumah. Yang ketiga, anggota jemaat yang tidak memungkinkan lagi beribadah di gereja, Bapak Yohanes Tanga, Bapak Thomas Kondo, Bapak Jonathan Tasambua, Ibu Janawati Layanan, dan Ibu Hardina Deji. Yang keempat, anggota jemaat yang sedang berduka, keluarga Bapak Nol Kihontong berduka cita atas meninggalnya mertua terkasih di Manado, di Bitung, dan sementara dalam perjalanan ke Manado. Lalu yang terakhir, tim paduan suara anak Jemaat Moria Palu yang akan mengikuti Pesparawi Kota Palu kategori paduan suara anak pada tanggal 5 September 2026 bertempat di Gedung Kesenian Kota Palu. Nah, itu tadi anak-anak kita doakan bersama. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka semua, mempersembahkan suara yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita satukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa, dan juga kesempatan kita menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, untuk waktu yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah disadarkan lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Kami menyadari diri kami Tuhan, bahwa begitu sulitnya, begitu beratnya, kami mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Begitu sulitnya, kami mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Firman-Mu menyadarkan kami
bukan hal yang tidak mungkin. Tetapi sadarkanlah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, supaya dari waktu ke waktu firman-Mu kami terus hayati dan kami terus lakukan dalam kehidupan kami, terlebih untuk belajar bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni orang-orang yang membenci, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menyakiti kami, supaya kami boleh belajar melakukan firman-Mu, belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, supaya di tengah-tengah hidup kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ajar kami untuk tidak memiliki kasih yang pura-pura, tetapi memiliki kasih yang tulus, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kami. Bapa kami di sorga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam kebersamaan kami menata pelayanan pada saat ini. Sebagai majelis gereja, ada penatua, diaken dan pendeta, ada tim musik kantor yang pemain musik, pemain band, operator pujian, sound, dan tim live streaming. Semua pengerja yang Tuhan tempatkan di jemaat ini, dalam kebersamaan kami Tuhan, kami sadar bahwa pelayanan kami jauh dari sempurna. Tetapi biarlah Tuhan akan menyempurnakan pelayanan kami supaya berkenan kepada-Mu. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah boleh hadir dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Bahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang baru kali ini hadir bersama kami beribadah. Engkau memberkati Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, ketika kami dimampukan untuk melakukan dan melaksanakannya dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa kami di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang menyatakan syukur mereka di hadapan-Mu karena berbagai berkat Tuhan yang mereka alami dan rasakan. Baik itu karena kesembuhan dari penyakit, baik itu karena kelahiran atau pertambahan anggota keluarga, baik itu karena ulang tahun, juga karena menyelesaikan pendidikan. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya apa yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu, baik secara pribadi, keluarga, Tuhan memberkati supaya dikelola dengan baik untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau terus memberkati dan mengasihi jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan hidupnya. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, pemulihan atau dirawat di rumah, atau ya berobat lanjut ya Tuhan. Engkau mengasihi, Engkau menolong ya Tuhan. Pulihkanlah mereka dan kuatkan, teguhkanlah imannya. Bapa kami di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang tidak memungkinkan lagi hadir beribadah di gedung gereja ini karena faktor keterbatasan fisik mereka. Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, dan kuatkan, teguhkan imannya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang sedang berduka cita atas meninggalnya
orang terkasih, orang tua atau mertua terkasih. Hiburkan dan kuatkanlah ya Tuhan, dan Engkau menuntunnya dalam perjalanan ke Manado. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim paduan suara anak jemaat Moria Palu yang akan mengikuti Pesparawi Kota Palu kategori paduan suara anak, yang jika Tuhan berkenan pada tanggal 5. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi anak-anak kami untuk terus menjaga kesehatan mereka. Diberkatilah pelatih mereka, diberkatilah tim kerja, biarlah semua itu boleh dilaksanakan dengan baik, dan pada waktunya anak-anak kami boleh mempersembahkan suara yang terbaik, pujian yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan yang masih dalam kandungan. Tuhan berkati, kiranya boleh bertumbuh dengan baik dan pada akhirnya dapat dilahirkan dengan selamat. Berdoa bagi anak-anak kami, pemuda-pemudi kami dalam perjuangan menyelesaikan studi mereka. Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak yatim piatu, para janda duda, orang-orang yang tersisi, orang-orang yang menderita karena berbagai hal. Kasihani mereka Tuhan, tolong mereka. Dan kami berdoa bagi pemuda-pemudi kami yang sudah menyelesaikan pendidikan dan sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Bukakan kesempatan bagi mereka. Bahkan juga bagi yang sudah waktunya diberi teman hidup, pasangan hidup. Engkau Tuhan mengasihi dan menolongnya. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Moria Palu ini. Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan ketika seluruh rangkaian ibadah kami ini selesai, kami akan kembali ke tempat tinggal kami. Tuhan menyertai, melindungi kami. Kami pun mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mereka. Berkati para aparat keamanan TNI Polri. Diberkatilah para anggota dewan dalam menyuarakan suara rakyat. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah semuanya itu, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu sebentar sore. Biarlah semua boleh melayani dengan kasih, dengan ketulusan, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa kami di sorga, Engkau menyendengkan telinga-Mu Tuhan untuk mendengarkan setiap permohonan-permohonan kami yang umat-Mu akan sampaikan saat ini. Jawablah doa-doa kami Tuhan menurut kehendak-Mu. Dan biarlah di tengah semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan. Ampunkan segala dosa kami Bapa. Dengarkan doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih.

0: Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah menyaksikan kasih karunia Allah di dalam kehidupanmu setiap hari melalui tindakan nyata yang dikenannya, dan senantiasalah menyukai firman Allah yang menjadi penuntun dan pelita dalam hidupmu. Arahkan hati kamu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Lagu syukur kita, tolonglah ya Tuhan, tolonglah bangunkan iman.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai sebut sararku pura-pura, Tonda Talusi menjadi semangat kolaborasi adat agama dan pemerintah. Ritual adat Morabinangga, Paneke Ringata Sigi menjadi salah satu momentum yang mempertemukan unsur adat agama pemerintah serta aparat penegak hukum. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Desa Pembewe dan Loru, Kabupaten Sigi. Dan pelaksanaan ritual dihadiri para pemangku adat, tokoh agama pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Dan kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan masyarakat melalui nilai Tonda Talusi. Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, Atman SPT MSI, mengatakan adat tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai unsur. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk menjaga nilai budaya dan kehidupan masyarakat. Tonda Talusi menjadi semangat kebersamaan antara adat, agama, dan pemerintah, dan di mana juga berharap prinsip tersebut terus diperkuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Kareba Kopuna sampai sebesar Arko Prapura, ritual Morabinangga Paneke jadi sarana pulihkan hubungan sosial. Rumba ritual adat Morabinangga Paneke Ringata Sigi tidak hanya menjadi bagian dari tradisi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran norma adat dan pemulihan hubungan sosial. Ritual tersebut berlangsung di wilayah Desa Pembewe dan Loru, Kabupaten Sigi, Kamis 27 Agustus 2026, dan kegiatan melibatkan pemangku adat, tokoh agama, masyarakat, serta unsur pemerintah. Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, Atman SPMSI, mengatakan ritual tersebut berkaitan dengan pembayaran adat-adat atau sompo. Denda diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran tata norma masyarakat. Menurut Atman, pelaksanaan adat bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran, dan proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya memanusiakan manusia kembali dalam kehidupan masyarakat. Dan denda adat tersebut semata-mata hukuman, tetapi bagaimana kita mengembalikan manusia kepada nilai dan norma. Dalam rangkaian ritual tersebut, kambing dan ayam digunakan dalam pelaksanaan denda adat atau sompo, sementara seekor kerbau dipotong untuk kemudian dikonsumsi bersama oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan. Sampai sebesar Arko Prapura, besi amokare basa liatin tisap sang, wanti akbar kehubung.

15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Oke, okay, baik, sampai sebut saya Rarku Prapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane pangane kita ada siaran langsung dari Gereja Toraja, yaitu Jemaat Maria Moria Palu, sampai sebut saya Rarku Prapura ya. Dan kita kembali lagi ya. Kalau tadi ada rekan saya Ratu Balgis menemani Komipura dari subuh, sekarang waktunya saya Arif Lobo akan menemani Komipura hingga rintis 10.05 ngena. Nah, nanti waktu kita ya. Dan sekarang kita sudah berada di program Kata Untuk Dia dan bincang-bincang bersama para UMKM. Kali ini saya memberikan beberapa informasi seputar UMKM juga, di mana ada beberapa UMKM yang sukses dan bisa jadi inspirasi begitu. Nah, kalau kita bicara UMKM, sampai sebut secara Rarku Prapura di Indonesia ini tak lagi dipandang sebelah mata ya, karena banyak pelaku usaha kecil dan menengah kini berhasil membangun brand yang dikenal luas ya, bahkan hingga ke pasar internasional. Dan tentunya kunci keberhasilan mereka ini terletak pada kombinasi inovasi ya. Jadi keberhasilan mereka ini terletak pada kombinasi inovasi, strategi pemasaran dan kuat ya, yang kuat begitu, dan kemampuan membaca tren pasar. Nah, artikel ini sampai sebut secara Rarku Prapura di mana menceritakan tentang para UMKM sukses ya, yang bisa menjadi inspirasi kita ya. Mungkin di belakang kita ini ya, teman-teman kita ini yang baru memulai UMKM begitu, sampai sebut secara Rarku Prapura baru memulai usahanya. Nah, jangan sedih begitu sampai sebut secara Rarku Prapura ya, tetap semangat ya. Kalau misalnya hari ini belum laris manis, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan cara yang lain begitu. Tapi tetap semangat ya. Nah, sekali lagi, kunci kesuksesan mereka itu terletak pada kombinasi inovasi ya, terus strategi pemasaran yang kuat, dan tentunya fighting buat kalian ya. Jadi salah satu yang inspirasi dari kita ini adalah Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini sukses dengan inovasi dan strategi pemasarannya mereka. Jadi Kopi Kenangan ini berhasil membangun brand kopi lokal yang kuat dalam waktu singkat, dan kunci keberhasilan mereka terletak pada strategi pemasaran yang menyasar kaum muda ya, pemanfaatan aplikasi digital serta inovasi produk yang terus berkembang. Dan mereka ini juga memadukan konsep grab and go ya, grab and go dengan suasana nyaman, menyediakan pilihan favorit masyarakat yang urban. Keren gitu ya. Nanti ada juga sebentar Mika Cuan, ini juga adalah viral juga karena konsep dan harga terjangkau nih, sampai sebesar Rarku Prapura. Tapi nanti sebentar ya, saya ke Dade Bayaruru untuk Kak Komipura di siang hari ini, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Ya Kurian Suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KKI.
1: Karena Perati Miule.
0: Dari Kura Putra.

Okay, nah kalau tadi ada kopi kenangan, ada juga mie gacuan. Ini viral karena konsep dan harga terjangkau ya. Kalau saya bilang memang sih lumayan terjangkau. Nah, mie gacuan ini menjadi fenomena karena mengusung konsep unik, nama menu yang nyentrik, serta harga yang sangat bersahabat. Dan strategi pemasaran yang memanfaatkan viralitas media sosial sukses menjangkau pasar anak muda. Dan ini juga membuktikan bahwa diferensiasi dan kreativitas bisa membawa UMKM meraih skala nasional. Bakpia Patok 25 itu juga lagi keren juga, melestarikan tradisi dengan sentuhan modern. Jadi sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta, Bakpia Patok 25 juga telah lama dikenal nama. Namun yang membuat mereka tetap relevan adalah kemampuan mengemas produk tradisional dalam bentuk yang lebih modern, kemasan eksklusif, dan strategi distribusi yang luas menjadikannya tetap diminati lintas generasi. Terus ada Brodo Indonesia, sepatu lokal berkualitas global juga ya, Brodo. Ini kalau saya punya nih, dua nih. Brodo ini adalah contoh sukses dari UMKM yang fokus pada produk fashion pria. Mereka ini menekankan kualitas tinggi, desain modern, dan membangun hubungan dengan komunitas lokal. Strategi digital marketingnya yang kuat menjadi Brodo sebagai merek sepatu lokal yang disegani. Ini nih, kuat nih, sangat keren ini Brodo ini, yang kain begitu ya, kulit-kulit.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Korea, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kerai Bapak Melana sampai sebesar Argo Prapura menjaga jati diri lewat ritual Morabinangga. Masyarakat desa Pombewe dan Loru terus menjaga warisan budaya leluhur melalui ritual adat Morabinangga Panekering Atasigi, dan ritual tersebut dilaksanakan pada Kamis 27 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas masyarakat adat. Pelaksanaan ritual melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan serta sebagai unsur pemerintahan, dan tradisi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya masih tetap hidup di tengah perubahan zaman. Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi Atman mengatakan pelestarian adat merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, dan menurutnya tradisi yang diwariskan leluhur harus terus dijaga agar tidak hilang. Dan Atman juga Ketua Komunitas Lando Polili dan Lembaga Adat Desa Pompeli menilai generasi muda terus mengenal tradisi, dengan demikian nilai adat dapat terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Masyarakat pun memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan ritual tersebut, dan mereka mengaku bangga karena adat istiadat masih dipertahankan sebagai identitas masyarakat adat.

kau puna sampai subuh sararko prapura. Balai Sungai Tiga Paluh perbaiki kebocoran pipa air bersih di Kabupaten Sigi. Rumba Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 atau BWSS 3 Palu segera memperbaiki kebocoran pipa utama jaringan air bersih Palu Sigi Donggala di Pasigala di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Perbaikan jaringan air bersih segera dilakukan setelah suku cadang yang dibutuhkan didatangkan dari Jakarta, di mana kata Kepala BWS 3 Palu, Media Ramdan, dan dia juga mengatakan penanganan darurat saat ini menutup aliran air pada intake atau titik pengambilan air dari sumber utama guna memastikan kondisi tetap aman. Dan saat ini air sudah aman karena alirannya untuk ke sementara sudah ditutup di intake-nya sambil menunggu perbaikan nanti akan dibuka kembali. Sampai sebesar Argo Prapura, Besa Mokare Basa Liatin, Tisa Puran 2, Hantai Akuat Klohubo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris,
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang? Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Instagram Katau Antodea. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Buat Kekumipura yang mungkin sekarang lagi beristirahat makan siang ya, lagi berkumpul bersama keluarga, yang mana siang hari ini ya, di hari Minggu biasanya cuci baju bersama. Tapi ini kayaknya cepat kering nih bajunya ya, karena apalagi kita lihat di siang hari ini cuaca di luar begitu panas ya. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita gitu, sampai sebesar rukuprapora di siang hari ini. Baik, sampai sebesar rukuprapora, jangan kemana-mana, tetap session di sini di Perempat RRI Palu. Karena siang hari ini kita berada di program Ketonton Dia, setelah itu nanti ada tes atau kain ya. Masih panjang waktu kita, jadi jangan kemana-mana, tetap session di sini di Perempat RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Hadirin bersama Al Hidayah, satu tembang yang cukup lama sekali, warisan dari poro wali kita sedoyo. Lir ilir.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari makan.

Oke, baik, sampai ketemu secara aku Prapura, sahabat Budata Pasanggane. Kembali lagi nanti aku Arbahuwa menemani Komi Pura di siang hari ini ya, 47 menit bergeser dari pukul 12 ya. Nah, jadi di mana kita masih bahas seputar Morabinangga yang kemarin dilaksanakan tanggal 27 Agustus tahun 2026 ini, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Pombewe ya. Tepatnya di Binangga Sungai Paneki ya. Jadi ritual adat Morabinangga Paneki Ringata Sigi menjadi salah satu momentum yang mempertemukan unsur adat, agama, pemerintah, serta aparat penegak hukum. Dan kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Desa Pombewe dan Loru dan Kabupaten Sigi ya. Jadi pelaksanaan ritual dihadiri para pemangku adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan masyarakat melalui nilai Tonda Talusi. Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi Atman SPMSI ya, mengatakan adat tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai unsur. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk menjaga nilai budaya dan kehidupan masyarakat. Tonda Talusi ini menjadi semangat kebersamaan antara adat, agama, dan pemerintah ya. Dan ritual tersebut turut menghadirkan pemangku adat dari 5 keadatan di Kabupaten Sigi. Kelima keadatan tersebut meliputi Dolo, Kulawi, Meraula ya. Selain unsur adat, kegiatan juga dihadiri perwakilan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Sigi ya. Unsur kejaksaan dan kepolisian juga turut hadir dalam pesanan ritual adat tersebut. Jadi dalam prosesi penyembelihan hewan, pelaksanaan dilakukan oleh para imam sesuai tata cara penyembelihan dalam Islam, dan hal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan ritual yang memperlihatkan keterlibatan ya, keterkaitan nilai adat dan agama dalam kehidupan masyarakat tersebut. Seekor kerbau dipotong sebagai bagian dari kebersamaan masyarakat setelah prosesi adat, sementara kambing dan ayam menjadi bagian dari pelaksanaan denda adat atau sompo. Atman juga berharap semangat Tonda Talusi ini terus menjadi kekuatan masyarakat Sigi dalam menjaga persatuan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk merawat budaya sekaligus juga membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Karena Pak Mulana sampai sebut saran kupura-pura, Propam Polda Sulawesi Tengah periksa oknum polisi penembak juru parkir di Palu. Rumpah sampai sebut saran kupura-pura, Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobby memberikan keterangan baru soal penembakan di Jalan Tomblo Tutu. Di hadapan awak media, Ismail mengatakan juru parkir inisial D meninggal dunia. Pria D meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Anutapura. Inisial D meninggal dunia, kita doakan korban ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kata mengawali press conference itu di Markas Polresta Palu. Pria yang akrab disapa Bobby itu menyebut bahwa pelaku inisial A merupakan oknum polisi dan R juga bertugas di Satuan Britpom Pam Polda Sulteng. Bobby mengatakan Propam akan menangani kelalaian dan kesalahan prosedur penggunaan senjata api oleh oknum A. Kalau ada kelalaian prosedur akan ditangani Propam, dan polisi juga bergelar magister hukum itu menyebut keduanya terlibat cekcok sebelum terjadi penembakan. Dan oknum inisial A sempat melepas tembakan peringatan namun tak dihiraukan korban dan tetap mengejar dengan parang. Mendapat serangan hingga jari putus A melumpuhkan dengan tembakan ke arah tubuh. Sebelum menembak, korban A melepas 2 kali tembakan peringatan ke atas karena terkena senjata tajam, dan A langsung melumpuhkan korban dengan sapaan akrab Bobby itu. Dan sejauh ini polisi belum mengetahui pasti berapa tembakan yang mengarah ke tubuh korban. Namun A memastikan sebanyak 8 butir peluru keluar dari senjata api milik A. Sampai sebesar argo pura-pura, kareba kopuna, Dinas Perpustakaan Palu ajarkan ecoprint bekali warga keterampilan bernilai ekonomi. Rumba sampai sebesar argo pura-pura, Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kota Palu terus memperluas perannya sebagai ruang belajar dan pengembangan keterampilan masyarakat. Dan hal tersebut diwujudkan pemerintah Kota Palu melalui Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kota Palu dengan menggelar pelatihan membatik ecoprint di Gedung Layanan Perpustakaan Kota Palu Jalan Soekarno-Hatta. Mengangkat tema Merdeka Berkarya Berbudaya dan Berdaya melalui seni ecoprint.

0: lagi deh.
1: Gimana?
0: Males amat. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabai.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Oke, sampai sebut cara Argo Prapura baru-baru ini kompetisi game meraih juara lagi ini sampai sebut cara Argo Prapura. Jadi Sigi kembali juara nasional di Apkasi Autonomi Expo 2026 meraih penghargaan The Most Interactive ya. Nah, sampai sebut cara Argo Prapura di mana kompetisi Sigi kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dalam ajang Apkasi Autonomi Expo 2026 yang berlangsung di ISBSD Tangerang ya Banten. Kabupaten Sigi berhasil meraih penghargaan The Most Interactive atau juara nasional paling interaktif ya. Jadi prestasi ini menjadi capaian beruntun ya bagi Kabupaten Sigi setelah pada tahun sebelumnya juga berhasil meraih penghargaan sebagai juara nasional paling komunikatif dalam ajang yang sama. Dan Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai juga menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penghargaan tersebut, dan menurutnya capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah dan daerah serta berbagai pihak yang terlibat dalam mempromosikan potensi dan produk unggulan Kabupaten Sigi ya. Jadi Bupati Sigi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah OPD yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dan ini juga menjadi kebanggaan bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh jajaran OPD dan semua pihak yang telah bekerja keras. Nah, jadi ya juga serta yang berkreasi dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan para pengunjung ya. Dan ini menilai penghargaan The Most Interactive menunjukkan bahwa kreativitas dan kolaborasi yang dibangun dalam mempromosikan potensi daerah mampu mendapat perhatian di tingkat nasional. Dan menurutnya keberhasilan tersebut bukan sekedar penghargaan tetapi menjadi bukti bahwa semangat bekerja ya bersama dapat memberikan dampak positif terhadap upaya memperkenalkan Kabupaten Sigi dan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi semangat kreativitas dan kerja bersama mampu membawa Sigi terus mendapat perhatian dan prestasi di level nasional.

0: Bukan hanya Lombok dan Bali yang memiliki pantai cantik dan eksotis, namun Sulawesi Tengah juga memiliki hal tersebut melalui pesona Pantai Bone Oge di Kabupaten Donggala. Bone Oge bermakna sebuah tempat yang memiliki pasir yang banyak sehingga sangat cocok sebagai tempat rekreasi.
1: Keindahan matahari terbit pada saat fajar dan di saat senja ketika terbenamnya matahari sangat mempesona untuk dinikmati dari tempat ini. Kawasan ini juga menyimpan potensi yang sangat menarik bagi para pecinta olahraga memancing.
0: Ketika kita memasuki desa di kawasan pantai, jejeran pohon kelapa berbaris di kiri dan kanan jalan. Butuh sekitar 45 menit perjalanan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk sampai ke Pantai Bone Oge atau sekitar 10 menit dari pusat kota Donggala.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu, bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: 4 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai sebesar Harko Prapura, Festival Air Terjun membuka dorong ekonomi lokal dan wisata berkelanjutan, di mana pemerintah Kabupaten Parigi Motong mendorong pengembangan air terjun membuka Desa Sakinah Jaya, Kecamatan Parigi Utara sebagai salah satu potensi wisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dan upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Air Terjun Mambuku yang digelar di Desa Sakinah Jaya, Jumat malam 28 Agustus 2026. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Motong, Zulfinan Sran, yang hadir mewakili sekaligus juga membacakan sambutan tertulis Bupati Parigi Motong, Haji Erwin Burase. Dalam sambutan, Bupati menilai Air Terjun Mambuku merupakan aset kekayaan alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata daerah. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar destinasi. Kareba Kopuna sampai sebesar Harku Prapura, pengabenan masal pencakerti perkuat gotong royong dan kebersamaan warga. Rumba sampai sebesar Harku Prapura, Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burase menghadirkan pelaksanaan pengabenan masal ngerti Desa Pakraman Adat Pancakerti, Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mapanga, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan kegiatan keagamaan yang berlangsung di kuburan adat Pancakerti tersebut diikuti krama adat, para pemangku, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga yang melaksanakan rangkaian upacara pengabenan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haji Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada seluruh krama adat, para pemangku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan panitia yang telah bergotong royong sehingga pelaksanaan pengabenan massal dapat terlaksana dengan baik. Dan di mana atas nama pemerintah Kabupaten Parigi Motong, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keramat adat, para pemangku, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta panitia yang telah bergotong royong sehingga pelaksanaan kegiatan keagamaan ini dapat terlaksana dengan baik. Menurut Bupati, pengabenan massal ini tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban keagamaan umat Hindu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai leluhur yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Sampai sebesar Harku Prapura, Besya Mukaribas Halayat Inti Sabul Ampan, Teakur Arifah Hubo.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, ketua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Tebek, Tok Tebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

terhadap potensi terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Karebaha Kaufuna. Kabupaten Sigi kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih penghargaan Demos Interactive pada Apkasi Otonomi Expo 2026 di Nusantara Convention Hall Indonesia Convention Exhibition, Kabupaten Tangerang, Banten. Penghargaan itu diraih Sigi di tengah pameran yang diikuti 211 stand, terdiri dari 95 pemerintah kabupaten, 6 kementerian atau lembaga, 6 BUMN, 24 peserta swasta, serta pelaku UMKM binaan daerah. Dalam kategori Demos Interaktif, Sigi menjadi salah satu dari 5 kabupaten penerima penghargaan bersama Tanah Bumbu, Malinau, Sumbawa Barat, dan Morowali. Sampai sufu sarara fesiamo kareba saliatin ti sapu alima. Ya kuani popiafe kami panjili, ri kareba saliatin ti sapu papito.

0: tumbas como comienza a empezar un poco para ir más allá de la internacionalidad bajo el aire de Nesambe Maripo Mamburi Damo Agatisa Ka ngana-ngana tengah putih ya. Apa ini undi kita sigi yang bajagai membuat piara isi mabum tani nadi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

Mengepe dari dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Dede Dangdut.
1: Bang Epe, Dede Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Tadi didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Oke, sampai subuh saudaraku, pura-pura sahabat budaya. Selamat sore semuanya, selamat berjumpa di kesempatan sore hari ini. Hari Minggu 30 Agustus 2026. Ya, kita sudah awali satu nomor lagu dari Mansur S dan Elvi Sukaisih, Gadis atau Janda ya. Yang suka dengar irama-irama lagu dangdut atau Mang Epi dari dangdut, silahkan bergabung bersama kami. Kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811 456 0387 5. Saya Warni akan temani Kumiu sore ini sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung saja menyapa. Halo Mang Epi dari dangdut. Sebentar ya. Halo. Iya, Diana, lagu apa?
1: Cubit-cubitan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih, selamat sore. Dadah, Mawani Sukaisih.
0: Iya, selamat sore. Cubit-cubitan dari Evita Mala ya, kayaknya. Halo, Mang Epi dari dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan terjati, Lih.
0: Iya, Anizar.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Punya Isdalia.
0: Judul?
3: Mata Hati.
0: Patah Hati?
3: Mata Hati.
0: Mata Hati.
3: Iya, terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah. Nanti saya carikan lagunya. Saya coba cari lagu cubit-cubitan. Oh, iya, ini dia ya. Baik, di belakangnya Kumiu. Halo. Wow, mana ini? Halo, Mang Epi dari dangdut.
4: Ya, saya pilih.
0: Iya, siapa nih? Pak Akmal.
4: Iya. Lagunya Imam S. Arifin.
0: Judul?
4: Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku. Oke.
4: Okay. Iya, oke. Okay. Terima kasih, Mbak Warni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, sebelum ke lagu. Halo, Mang Epi dari dangdut.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini?
5: Dimanggis, Amira.
0: Amira. Coba Kumiu bergeser sedikit, Amira. Ini putus-putus suaranya. Iya. Lagu apa?
5: Di Hanaudi.
0: Apa? Nabotu-botu Kumiu. Coba volumenya dikasih kecil dan bergeser sedikit. Nabotu-botu tidak jelas, Le.
5: Sudah jelas.
0: Ah, coba lagu apa?
5: Lagunya Jihan Audi, Salahkah Mencintaimu.
0: Apa? Mencintaimu?
5: Salahkah Aku Mencintaimu?
0: Salahkah Aku Mencintaimu?
5: Iya.
0: Baik.
5: Oke, terima kasih.
0: Iya. Yeah. Terima kasih ya. Memang nabotu-botu dan ya sinyalnya agak terganggu. Kita ke lagu saja. Tetaplah bersama Pro 4. RRI Palu, Mang Epi dari dangdut.

0: Oke, kita tinggalkan Imam S. Arifin dan Nana Mardiana. Jangan tinggalkan aku. Baiklah, kita mau menyapa dulu di 421621 ya. Di 0811. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Sejati Bunda
0: Iya, Pak Arnold.
1: Parmin.
0: Ya, lagu apa?
1: Saya mau coba bergabung dulu ini. Kalau saya tidak salah, bola.
0: Bola.
1: Yuk.
0: Pona Sutra.
1: Iya, Mas.
0: Oke, nanti
1: Iya,
0: kita
1: oke, dan
0: carikan
1: kita
0: ya.
1: mau aja Dora ya, main
0: Oke,
1: bola ya.
0: ya, baik.
1: Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, lagunya Bola dari Ona Sutra ya. Di belakangnya Pak Arnold. Halo, Mang Epi dari
1: Halo, Mang
0: Dangdut.
1: Epi dari Dangdut. Ya,
0: Iya.
1: aku dan Usaha Sejati, Le.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Enal ini.
0: Enal.
1: Di Bandung. Iya, di Bandung.
0: Bangga.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya ada lima.
0: Yang bawah siapa?
1: Yang bawah, Mas
0: Siapa?
1: Reska itu.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Oke, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Penelpon berikutnya sebelum saya ke lagu, silakan. Halo, Mang Epe Dede Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, Ibu Ani, waalaikumsalam. Silakan.
2: Lagunya Elvi, Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas. Oke.
2: Ya, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, dan baik. Terima kasih, sahabat budaya. Kita masih punya waktu 1 jam ke depan. Kita tinggalkan dulu Sumpah Benang Emas dari Evi Tamala. Ya. Kami yang bergabung di sore hari ini dengan mendengarkan irama-irama dangdut, silakan saja. Halo, Mang Evi dari dangdut.
1: Iya, aku dalam terkejar.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Jordan.
0: Jordan Donggala.
1: Iya.
0: Silakan lagu apa?
1: Lagunya Manfred.
0: Judul?
1: Judulnya Kana.
0: Kana. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kana, itu dia. Baiklah, nanti kita carikan lagunya. Kana, Mansur S ya. Di belakangnya Pak Jordan tadi. Halo, Mang Epi Dede Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam. Pak Udin.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Hitam Manis Kulitnya.
0: Siapa yang bawa?
2: Tahu.
0: Hitam Manis Kulitnya.
2: Hitam Manis Kulitnya barangkali.
0: Siap. Apa memang benar di judul lagu itu? Nanti saya coba cari ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Terima kasih, Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apakah itu DP judul lagu? Nanti kita cari ya. Terkadang di rap itu judul lagu rata-rata ya. Baiklah, kita menyapa. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Nanti isi mau ke Miu.
3: Mira Palolo.
0: Mira Palolo. Oke, lagu apa?
3: Lagunya Happy Asmara.
0: Happy Asmara, judul?
3: Judulnya Apakah Itu Cinta?
0: Apakah Itu Cinta?
3: Iya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih Kak Warni. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apakah Itu Cinta? Nanya ya kamu. Iya, halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Siapa ini, Le?
1: Dengan orang Bandung, Mbak Warni.
0: Iya, Bangga Dekat Gunung. Silakan lagu apa?
1: Iya, lagunya Pertama dan Terakhir.
0: Selesai sudah kalau Pertama dan Terakhir. Siapa ini?
1: Itu judul lagu, Revo Ramon.
0: Oh, iya.
1: Iya, bukan Pak Udin yang menyanyi. Oke, makasih Mbak Warni. Selamat sore.
0: Selamat sore. Pertama dan Terakhir, ya kelar. Sudah selesai berarti ya. Baiklah, sebelum ke lagu. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
4: Ya, ku dangdut tersejati Mbak Warni.
0: Iya.
4: Assalamualaikum dari Kabatuna.
0: Kabatuna, Pak Iswan, silakan.
4: Iya. Banyak betul banyak betul kasihmu. Dari Nela Agustin.
0: Nela Agustin?
4: Iya, Mbak Warni.
0: Judulnya Banyak Betul.
4: Banyak betul kasihmu.
0: Waduh, banyak betul kasihmu.
4: Nade ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wow, banyak betul kasihmu ini. Saya coba cari nanti lagu ini. Baiklah, jangan kemana-mana. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan di Mang Epi Dede Dangdut. Ya, kita ke lagunya ini dulu. Siapa ini? Kana, Mansur S.

0: Sampai sufi saudaraku, pura-pura referamon pertama dan terakhir kita tinggalkan ke ruang dengar Kumi. Selamat sore semuanya, selamat menikmati akhir pekan ya. Kalau kita lihat di open state-nya RRI Palu, nih ibu-ibu ini ada yang melakukan kegiatan masih dalam rangkaian 17-an ya, ini pakai merah putih, ada wah lomba tadi makan kerupuk dan lain sebagainya. Ini kayaknya salah satu komunitas ini. Baik, kita mau menyapa dulu. Halo, Mang Epe Dede Dangdut.
1: Iya, sudah gue kerja, tim Mbak Warni. Selamat sore.
0: Selamat sore, Bu Mas. Lagu apa?
1: Lagunya Elvi Sukaisi.
0: Boleh selain Elvi, sudah banyak lagunya Elvi.
1: Oh, ya sudah. Hmm. Yang lain juga.
0: Yang lain juga.
1: Mansur S.
0: Judul?
1: Gadis atau Janda.
0: Gadis atau janda, oke. Okay.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama. Selamat sore. Ya, lagunya Mansur S sudah. Imam S Arifin juga sudah. Kemudian Elvi Sukaisi juga sudah banyak. Mungkin penyanyi yang lain lagi ya. Baik, kita buka lagi teleponnya. Kumyu masuk di ini ya, 0811 karena di 421621 ini agak kresek sedikit ya, supaya jernih dan juga ya enak komunikasinya dan juga jaringannya bagus. Silahkan masuk di 0811 ya, masih ada waktu kita sampai di jam 17. Selamat sore semuanya, selamat menikmati akhir pekan sore-sore begini. Dan juga perlu kami informasikan ke ruang dengar Kumyu, dalam rangka penyelenggaraan RRI First, setiap ini merupakan agenda tahunan ya. Kalau tadi juga RRI kolaborasi dengan PT Shahan ya, ini lomba mewarnai dengan RRI. Tadi kolaborasi kita di Santika, Hotel Santika ya, baru saja selesai. Wow, meriah, namanya juga melombai, lomba mewarnai dari tingkat TK, SD, dan juga SLB. Seru ya, seru sekali ya. Biasanya anak-anak kecil itu memang agak repot sedikit ngaturnya kita, terkadang ya kesana kemari, apalagi kita RRI itu sudah tadi siaran langsung dihadiri oleh Bunda Paut Sulawesi Tengah, Ibu Diah Puspita ya, dan baik. Kemudian juga waktu tanggal 26-27 lalu kita juga sudah melaksanakan kolaborasi Lomba Cerdas Cermat dengan FKIP UNTAD di Aula FKIP UNTAD Palu ya. Ini masih rangkaian dari RRI First. Di RRI First itu banyak kegiatan dan masih banyak lagi, ada lomba senam ya, dan juga cinta lingkungan, donor darah, ada UMKM, ada tari kreasi. Oh banyak sekali, dan di lomba senam juga nanti banyak hadiah-hadiah. Jadi Kumyu boleh nanti ikut bersama di halaman depan RRI Palu. Ini jadwalnya sebelum ini juga ke panitia, tepatnya tanggal berapa ya. Kumyu dengar-dengar saja ya. RRI First itu tiap tahun dilaksanakan. Nah di dalamnya itu cangkupan acara-acara banyak ya. Dan baik sahabat budaya, 421. Ya, di 0811-456-03875 silakan saja yang suka dengar lagu-lagu dangdut. Selamat sore semuanya. Kita ke lagu dulu ya.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Tadi didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Sampai syufur saudaraku, pura-pura sahabat budaya kita masih punya waktu sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Yang masih ingin bergabung di acara ini silakan saja. Kita masih beri kesempatan kayaknya 4 penelpon terakhir. Wow, masih bisa ya. Yang mau bergabung, yang suka dengar irama-irama dangdut, apalagi sore-sore dengan berdangdut, dengan mendengarkan lagu, kita sehat. Kita bisa melakukan semua aktivitas kegiatan ya sambil gerak-gerak. Anggaplah itu sebagai berolahraga. Karena kenapa? Apalagi lagu yang memang benar lagu favorit yang di-request. Wow, menyenangkan dan kita entah kita menikmati lagu itu ya. Jadi ada sambil joget-joget ya. Apalagi sore ini, wow, ini di lobinya Pro 4 ini ya, ibu-ibu dari satu komunitas melaksanakan kegiatan lomba. Ada lomba makan kerupuk ini khusus bagi putra-putri mereka. Ramai dan seru, masih rangkaian dari 17 Agustus. Lucu ya. Dan baik, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari ini ya. Ini termenung, lagu lama dari Titik Sandora, namun asik sekali kita dengarkan lagu ini. Seperti apakah itu lagu termenung? Kita simak sama-sama ya. Ini dia lagunya.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura terima kasih atas atensi komio sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu di Mange Beda di Dangdut. Dan masih ada dua lagu, sekali lagi terima kasih, selamat menikmati akhir pekan. Semoga komio bisa terhibur di kesempatan sore hari ini. Dan baik, Mange Beda di Dangdut kami cukupkan ke ruang dengar komio. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan. Kita masih punya dua buah lagu terakhir ya, kita simak sama-sama.

Kariba Pamulana, sampai Sufu Sarara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulteng, memfasilitasi harmonisasi 5 rancangan peraturan Bupati Morowali di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Langkah penyelarasan regulasi ini difokuskan untuk mencegah tumpang tindih tugas operasional serta memperkuat kelembagaan daerah. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian. Pembahasan melibatkan jajaran perancang regulasi Kemenkum Sulawesi Tengah bersama perwakilan pemerintah Kabupaten Morowali. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Uluja di Kota Palu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan lingkungan seiring kondisi kemarau panjang yang masih berlangsung. Lurah Donggala Kodi, Idris, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan terutama mengenai larangan membakar sampah secara sembarangan. Himbauan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan ketika pemerintah kelurahan bertemu dengan masyarakat. Menurutnya, pembakaran sampah perlu dihindari terutama pada siang hari ketika kondisi lingkungan cenderung kering. Api yang awalnya berasal dari pembakaran sampah berpotensi menyebar dan sulit dikendalikan apabila kena angin. Selain menyampaikan himbauan secara langsung, pemerintah kelurahan juga memanfaatkan komunikasi melalui kelompok dan lembaga masyarakat untuk memperluas penyebaran informasi mengenai pencegahan kebakaran. Sampai sufu sarara fisiamu kariba saliatin ti sapu papitu, yakwani popia fe kami panjili, ri kariba saliatin ti sasiu.

0: Kami hampir hobo kau tepu inde, emak aku emang tesang bahasa kita tepu inde. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempen jili bahasa kita tepu inde, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde, nama mati.

0: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti.

0: pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura kami jumpa saudara-saudaraku, umat muslim dimanapun berada. Jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, kita akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Pro 4 akan bergabung dengan program Satu Palu.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di sore hari ini. Dan kami kembali sampaikan bahwasannya untuk kumandang azan maghrib di hari ini pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Quran.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
2: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah?" Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basahi lidahmu dengan zikrullah."

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai Sufu Sarara, Kota Palu berhasil meraih predikat juara umum Pekan Olahraga Pelajar Popda ke-24 Sulawesi Tengah 2026 di Kabupaten Buol. Penutupan Popda Sulawesi Tengah berlangsung di alun-alun kantor Bupati Buol pada hari Jumat. Kota Palu meraih juara umum dengan usai mengumpulkan 6 medali, terdiri atas 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Medali emas Kota Palu dari cabang olahraga bola basket putra dan basket putri. Sementara 3 medali perak diraih melalui cabang olahraga sepak bola, sepak takraw, dan bola voli putri. Adapun 1 medali perunggu diperoleh dari cabang olahraga bola voli putra. Kabupaten Puso menempati juara 2 dengan mengumpulkan 5 medali. Kelima medali itu terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Kariba Kaufuna. Tingginya aktivitas kendaraan di kawasan industri PT IMI Bohodopi menjadi perhatian khusus Polres Morowali dalam mengantisipasi tindak pidana curanmor. Melalui jajaran Polsek Bohodopi, Polres Morowali memasang baliho himbauan pencegahan curanmor di 12 titik parkiran yang berada di kawasan PT IMIP. Pemasangan baliho tersebut juga menyasar sejumlah kantong parkir di wilayah desa Fatuvia dan desa Labota, kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali. Kapolres Morowali AKBP Reza Gomeini mengatakan pemasangan baliho merupakan salah satu langkah preventif kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Sampai suhu sarara fesiamo kariba salia tinti sapu sasiu. Yakwani popia fai kami panjili.

0: digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
1: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Sahabat budaya, lagu Minang sudah menghiasi suasana jumpa kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, tidak lama lagi saya menemani Komiu hingga tuntas nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati akhir pekan ya. Sudah menunjukkan pukul 19 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi yang satunya ya. Dari rri.co.id Palu, SMA 3 Palu tim 1 berhasil keluar sebagai jawara dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan tingkat Kota Palu pada hari Kamis 28 Agustus 2026. Tim ini menang dengan skor 165 poin, mengungguli dua tim lainnya di putaran final, yaitu SMA 3 Palu dan tim 2 SMA Kristen Gamaliel tim 1. Pertandingan yang berlangsung di Aula Epkip Universitas Tadulako tersebut berlangsung sengit. Masing-masing tim mengerahkan kemampuan akademis dan ketangkasan berpikir kritis dalam menjawab setiap pertanyaan yang dibacakan. Pendamping tim SMA Negeri 3 Palu, Hairudin, mengaku bersyukur dan bangga atas raihan yang diperoleh timnya di ajang ini. Raihan ini semakin spesial karena mampu mengirimkan dua tim ke babak final. Ya, sukses ya untuk tim pemenang SMA Negeri 3 Palu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Suparan. Ya kurian suparan. Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Karena perhati miule.
0: Dari kurang putra.

0: Lagu-lagu daerah Nusantara kami bisa dengarkan di Pro 4 RRI Palu. Mudah-mudahan bisa terhibur di suasana malam hari ini. Kami yang di rumah bersama keluarga ya, mungkin saja masih di meja makan ya, karena makannya dari jam 7 malam ya sampai batas di jam 8. Kalau sudah jam 9, tapi beda dengan orang diet. Kalau orang diet katanya jam 7 malam itu sudah tidak boleh makan. Boleh ya buah ya, jangan makan-makan berat katanya. Karena kenapa? Kita kan mau istirahat malam. Wah, nanti pencernaannya berat. Tapi apapun itu sahabat budaya, kalau memang malam hari cocoknya memang makan buah ya. Buah-buah seperti banyak buah-buahan yang tidak, yang bisa dijangkau ya, tidak merobek kantong. Apalagi sudah tanggal tua ya. Ya, dan baik. Di sisi lain sahabat budaya, masih ada informasi ke ruang dengar Kumiu, yaitu seputaran tentang pemerintah Kabupaten Sigi. Nah, ini memberikan pelayanan konsultasi untuk meningkatkan produktivitas ternak milik masyarakat di daerah tersebut. Jadi layanan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang berprofesi sebagai peternak dalam mengatasi berbagai permasalahan teknis di lapangan, nah, mulai dari pemeliharaan hingga penanganan penyakit ternak. Kata pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi Rahmat Iqbal di Biru Maru. Ia juga menyampaikan sejumlah layanan diberikan kepada peternak seperti pembibitan produksi, kemudian sarana prasarana serta kesehatan hewan. Ia juga mengatakan pentingnya mengedukasi peternak terkait pemeliharaan bibit unggul, manajemen budaya, peningkatan populasi teknologi pakan, dan juga pemasaran hasil produksi.
1: Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Sahabat saudaraku, para-para sahabat budaya, tidak terasa jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selesai sudah saya menemani Komio dari pukul 15 sampai di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Warni undur diri dan selamat malam, selamat menikmati akhir pekan.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Mare Basalea Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pembulana sampai Suvu Sararah Kota Palu berhasil meraih predikat juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 24 Sulawesi Tengah 2026 di Kabupaten Buol. Penutupan Popda Sulteng berlangsung di alun-alun kantor Bupati Buol pada Jumat 28 Agustus 2026 malam. Kota Palu meraih juara umum dengan usai mengumpulkan 6 medali, terdiri atas 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Medali emas Kota Palu dari cabang olahraga bola basket putra dan basket putri. Sementara 3 medali perak diraih melalui cabang olahraga sepak bola, bola takraw, dan bola voli putri. Adapun 1 medali perunggu diperoleh dari cabang olahraga bola voli putra.

Kare Bakopuna sampai Suvu Sarara, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujai di Kota Palu memperkuat strategi optimalisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan melibatkan para ketua RT dan RW di wilayah setempat. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan bersama RT dan RW yang berlangsung pada Jumat 28 Agustus 2026 dengan fokus menyusun strategi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan optimalisasi pembayaran PBB dilakukan dengan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan dekat dengan masyarakat. Menurutnya, pelayanan pembayaran PBB juga akan dibuka pada malam hari sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan pembayaran pada jam pelayanan siang. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti, Ruapulu, Anteaku, Lili Lestari.

0: Poi abbiamo potuto poi in te, ma poi non ti sanno basta chi ti può in te. Ini kita mau pakai bahasa kita, lalu tempat ini bahasa kita tepu ini supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
0: Sampai nganak-nganak puri tetap gak lanjutkan.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak, setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar, banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di malam hari ini edisi hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, sampai subuh Sarara, di malam hari ini kita ada di acara request dan request lagu Nusantara di mana Komio bisa bergabung di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, baik.
1: Hampir nggak salah ngomong tadi. Oke, lagu Nusantara.
0: Iya.
1: Iya, apa kabar ini, Lili?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar.
1: Amin, amin.
0: Iya.
1: Sama-sama ya, kabar iya. Baik juga. Kita mau pilih lagu. Mm-hmm. Apa bagus ya? Tobelo, Joy.
0: Tobelo?
1: Iya, ada lagunya itu, Tobelo.
0: Tobelo.
1: Iya, coba cek. Di
0: okay. Okay, ada untuk Bapak.
1: Ada. Oke.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak ya. Ini lagu kamu kirim sama orang di Lewuk sana.
0: Di mana? Oh, di Lewuk. Jauh sekali.
1: Iya, karena dia berjanji terus enggak bawa-bawakan canggarang, jadi kamu bawakan pemilu. Oke, okay, dah.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam dan assalamualaikum. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Arnold, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Lili yang baik hati dan dikula.
0: Masya Allah, dengan Bung Joni.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, Bung Joni mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Kona Het Harua.
0: Ya.
2: Kona lalu ambon Kona Het Harua.
0: Judulnya apa itu?
2: Judulnya Jangan Ganggu.
0: Oke. Okay.
2: Jangan Ganggu. Pacan sa. Iya, semua okay. Sejelas.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Lili selalu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo.
3: Halo sayangku.
0: Iya, halo bapakku. Request
3: lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Bapak Udin.
3: Iya.
0: Bapak Udin mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa Balo itu?
3: Cindra.
0: Balo Cindra.
3: Balo Cindra. Iya.
0: Balo Cindra. Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih juga Bapakku.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Udin ya yang ada di Sibalaya. Lanjut lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, Bung Kadri, apa kabar dirimu?
4: Alhamdulillah baik, seperti Kumiu yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah, jadi
4: ya, nanti sampai dua baru dicuap.
0: Jadi mau
4: jadi lagunya Tungkek Mambau Rakba 2.
0: Apa tadi?
4: Tungkek Mambau Rakba 2.
0: Tungkek
4: Mambau Rakba 2.
0: Oh, Rakba 2.
4: Iya. Terima kasih Lili Lestari.
0: Oke.
4: Selalu bersama keluarga, terutama adik Mutia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rakyat dan Nusantara.
0: Iya, dengan.
5: Dengan siapa diriku?
0: Dengan yang paling cantik.
5: Iya, sempat kamu juga yang cantik. Yang menyiar.
0: Iya. Anizar, jadi mau dengar lagunya siapa ini Anizar?
5: Kylie saja.
0: Lagu Kylie. Oke, Kylie-nya judulnya apa itu?
5: Kylie itu Bawayana.
0: judulnya
5: Poiri Pembayana.
0: Poiri
5: Pembayana.
0: Poiri Babayana.
5: Iya.
0: Poiri Dabo Bahya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga dirimu. Iya, makasih.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke lagu, halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dang, itu Ibu Hanin. Ya. Iya.
6: Ya,
0: bagaimana?
6: Tambah manis suaranya.
0: Aduh, nanti saya sakit baru bilang manis suaraku. Aduh, bukan main Bunda Hanin, ada saja. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda Hanin?
6: Ini lagunya Bugis.
0: Lagu Bugis, boleh Bugis. untuk Bunda.
6: Pada Palu Lipa.
0: Oh iya, jadi setelah
6: Pak. Lipa
0: ya. Tali palipa memang.
6: Tali palipa di Siburu.
0: Oke, Bunda, terima kasih. Nanti saya putarkan. Iya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Diana, apa kabar dirimu? Selamat malam juga dirimu yang paling caem. Oke, okay. Lagunya siapa? Lagu Papua boleh, judulnya apa itu?
7: Hitam kulit keriting rambut.
0: Aduh.
7: Terima kasih, Mbaknya sudah masuk Pak Hendra.
0: Oh belum, baru dirimu yang masuk.
7: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
7: Yang manis-manis. Dadah.
0: Dadah juga. Aduh, luar biasa Diana. Aduh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum. Kari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul sekali, Bapak.
1: Anu.
0: Apa itu?
1: Cinta hampa dora.
0: Ya.
1: Cinta hampa dora.
0: Oh, lagu Nusantara ini, Bapak.
1: Lagu Nusantara?
0: Iya.
1: Ya, baru saja.
0: Apa?
1: Diloit.
0: Ya?
1: Diloit, tapi Nusantara.
0: Lagu, lagunya siapa itu, Bapak?
1: Diloit.
0: Iya.
1: Diloit.
0: Maksudnya judulnya apa itu?
1: Pilu.
0: Pilu? Dari mana ini? Maksudnya lagu dari mana?
1: Baco.
0: Ya? Halo.
1: Baco di Tulo.
0: Iya, maksudnya tadi Bapak lagunya itu dari mana?
1: Dari.
0: Boleh dari dari Jawa atau judulnya apa itu?
1: Pilu. Pilu judulnya itu.
0: Boleh yang lain dulu.
1: Okay.
0: Boleh yang lain dulu.
1: Ya. Kalau bisa.
0: Apa itu? Lagu Manado kah? Lagu Jawa kah?
1: Jangan ditanya.
0: Ya?
1: Jangan ditanya.
0: Lagu Nusantara, Bapak?
1: Lagu Nusantara ini?
0: Iya.
1: Harus ada lagu Kailia.
0: Lagu Kailia. Apa judulnya daripada?
1: Parigi Parigi Pula.
0: Ya, apa judulnya?
1: Pula.
0: Boleh diulangi?
1: Parigi Parigi Pula.
0: Parigi
1: Parigi Pula.
0: Kareme Bula, Novula. Oke. Itu saja. Oke, terima kasih juga. Iya, terima kasih. Oke. Iya. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke lah, sampai subuh sararah, kita langsung saja ya ke lagu. Ada siapa tadi ini? Ada Pak Arnold yang ingin mendengarkan lagu Yopi Latul. Dan juga ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengan Komio. Jadi semoga bisa terhibur di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
1: Mau kemana kamu, Nak? Di luar sana mau tinggal di mana?
0: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
1: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
0: Apa ini, Ina?
1: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk. Niatkan dalam hati dan sebut nama dari yang mengganggu. Insya Allah, Nak, akan mengenai orang yang mengganggumu itu.
0: Lalu, cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
1: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
0: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
0: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Di tengah desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
0: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
3: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
0: Siapa itu?
3: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
0: Siapa itu? Tapi dari mana ini suara berasal?
3: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
0: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
3: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
0: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
3: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba, ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
3: Apalagi yang kau tunggu? Segera masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
0: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
3: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendebulava itu menyerang wilayah kami.
0: Siapa lagi itu Vendebulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendebulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
3: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
3: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah! Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.

0: Anak panah yang dilepaskan sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
1: Wah, luar biasa. Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
0: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Vende Bulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Vende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Vandiase untuk kembali menyerang istana.
2: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
1: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
2: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
1: Tidak apa-apa, Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Vende Bulava.
2: Baik, itu sudah pasti, Putri.
0: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
1: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
2: Ya, aku sudah siap, Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh mukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
1: Ya, baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
2: Baik, Putri.
0: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Vandiase, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Vandiase. Saat sedang memeriksa kondisi Vandiase, tiba-tiba Vende Bulava, raja dari Burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
1: Sesentola bangun. Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
0: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Vende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
2: Apa yang terjadi, Putri?
1: Kau baru saja diserang oleh Vende Bulava. Dan ternyata benar, air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
2: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
1: Itu, di atas atap istana.
2: Baiklah, Tuan Putri, tolong jauh dari sini.
1: Iya.
2: Ini akan sangat berbahaya.
1: Baiklah. Hati-hati, Sesentola.
0: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
2: Hai Vende Bulava, kemarilah kau. Lihat, aku belum mati. Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini jantung Vende Bulava.
0: Vende Bulava mendekati Sesen Tola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesen Tola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Vende Bulava sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
3: Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesen Tola.
2: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
3: Iya, sama-sama.
2: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
3: Kau akan kemana, Sesen Tola?
2: Kemana saja langkah ini membawaku, Tuan Putri.
3: Tinggallah di sini, Sesen Tola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
2: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
3: Menikahlah dengan aku, Sesen Tola.
2: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
3: Iya, dengan satu syarat, Sesen Tola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
0: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesen Tola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesen Tola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

Sahabat budaya, demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain, Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Immaculata, teknik rekaman dan montase Yason Patras. Sampai jumpa.

0: 15 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Pailo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
4: Kait dengan pendidikan, betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya, dan dunia itu, bahwa learning to do, learning to now, ya kan? Iya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya, belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami. Bagaimana kita, apalagi di kebinekaan, ya, di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Bih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya lanjutkan ke Pak Vander dulu ya. Bagaimana penggunaan bahasa daerah dalam lagu dapat meningkatkan kesadaran orang begitu Pak Vander ya, akan pentingnya pelestarian bahasa daerah.
1: Iya. Saya kira dengan lagu-lagu yang kita bawakan terus kita masukkan dengan bahasa-bahasa daerah, khususnya kita bahasa daerah Kaili di Sulawesi Tengah ini, saya kira kami ingin mengajak teman-teman khususnya teman-teman yang suku asli Kaili bisa berkarya, ya kan, bisa berkarya lewat lagu-lagu untuk apa namanya memperkenalkan daerah kita di Sulawesi Tengah ini, supaya lewat karya-karya baik itu lagu baik itu apa aja yang mereka bisa buat untuk memperkenalkan hasil-hasil dari mereka, bisa daerah-daerah lain itu bisa melihat, sehingga ini loh kita anak-anak muda Sulawesi Tengah bisa berkarya, ya kan, ada hasil yang positif yang bisa dibanggakan.
0: Ini yang terakhir nih Pak Vander ya, sebelum kita juga nanti terakhir sama Pak Mas, apa harapannya Pak Vander sendiri ke depannya?
1: Harapan kami lewat lagu, harapan kami lewat lagu-lagu yang kami bawakan, kami ingin lagu ini boleh diterima, khususnya di teman-teman atau saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, bisa mereka terima dan hasilnya mungkin bisa didengar di masyarakat luas,
2: satu kecintaan
1: bisa didengar sampai di masyarakat luas, sehingga mereka bisa terinspirasi tentang apa yang menjadi cerita tentang lagu-lagu yang kami nyanyikan ini.
3: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Terima kasih kamu yang masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh, Sararah. Kita berada di pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai subuh, Sararah. Di tengah dunia yang terus berubah, identitas budaya menjadi sesuatu yang semakin penting untuk kita bicarakan. Perkembangan teknologi, arus informasi, perubahan gaya hidup, dan juga perjumpaan dengan berbagai budaya dari luar membuat kehidupan kita semakin terbuka. Kita bisa mengenal budaya dari berbagai daerah hanya melalui telepon genggam. Kita bisa mendengarkan musik dari berbagai negara, melihat gaya berpakaian dari berbagai belahan dunia, mempelajari bahasa asing, bahkan mengikuti berbagai tren yang berkembang dalam hitungan detik. Namun sampai subuh, Sararah, di tengah semua kemudahan itu ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Ketika dunia semakin global, masihkah kita mengenal siapa diri kita sendiri? Masihkah kita mengenal bahasa daerah kita? Masihkah kita memahami adat dan tradisi yang diwariskan oleh orang tua dan para leluhur? Dan masihkah kita memahami nilai-nilai kebersamaan yang dahulu menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat? Dan ada yang tidak kalah penting, apakah generasi muda masih merasa bangga dengan identitas budayanya sendiri?

Nah, sahabat tubuh Sarara, salah satu ungkapan yang paling menarik untuk kita renungkan adalah mari moi ngone mu futuro. Dan ungkapan ini dapat kita jadikan pintu masuk untuk membicarakan tentang identitas kultural, tentang kebersamaan, tentang bagaimana manusia tidak hanya hidup sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas dan lingkungan sosial budayanya. Nah, mari moi ngone futuro ini mengingatkan kita bahwa

Ini mari kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan identitas kultural. Nah, identitas kultural ini adalah cara seseorang atau sebuah kelompok mengenali dirinya melalui kebudayaan yang dimilikinya. Nah, identitas itu bisa terlihat dari bahasa yang digunakan, makanan yang dikonsumsi, pakaian tradisional, kesenian, dan juga musik, tarian, upacara adat, sistem kekerabatan, hingga cara masyarakat memperlakukan sesama. Tetapi identitas budaya sesungguhnya itu jauh lebih dalam daripada sekedar simbol. Dan identitas budaya juga berbicara tentang nilai, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menerima tamu, menyelesaikan persoalan, hidup berdampingan dengan tetangga, menjaga alam, dan membangun hubungan dengan sesama. Semua itu merupakan bagian dari kebudayaan. Karena itu ketika kita berbicara mengenai budaya, jangan hanya melihat budaya sebagai pakaian tradisional yang digunakan ketika ada acara tertentu. Jangan hanya melihat budaya sebagai tarian yang ditampilkan di atas panggung, jangan pula menganggap budaya hanya sebagai benda-benda peninggalan masa lalu. Nah, budaya hidup dalam perilaku manusia, budaya hadir dalam cara kita berbicara, dalam cara kita menghormati sesama, dan juga cara kita bekerja bersama. Nah, di dalam budaya juga hadir dalam cara kita memandang kehidupan. Nah, inilah yang membuat identitas kultural menjadi penting. Sebab ketika seseorang kehilangan hubungan dengan budayanya, perlahan-lahan ia dapat kehilangan sebagian dari pemahaman mengenai siapa dirinya dan dari mana ia berasal.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: George nih, Kakak George tadi bilang ada lumpung batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya lumpung batu di Kabupaten Sigi sendiri Kakak George?
4: Nah, lumpung batu sendiri yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis yaitu lumpang batu, batu menhir, batu tembaga dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri itu sendiri.
3: Kayak kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu ya.
4: Iya, gitu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Dan sambil saya Rara, jika kita berbicara tentang identitas kultural, maka kita tidak bisa melepaskannya dari kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, kita tumbuh bersama keluarga, kita belajar dari lingkungan, kita mengenal dari orang tua, kita belajar bahasa dari masyarakat sekitar, dan kita mengenal tata krama melalui kebiasaan sehari-hari. Artinya apa? Itu identitas kita dibentuk melalui hubungan dengan orang lain. Dan disinilah semangat kebersamaan menjadi penting. Marimoi ngone futuru dapat kita renungkan sebagai gambaran mengenai pentingnya kebersamaan dalam membangun kehidupan sosial dan menjaga identitas kultural. Kebersamaan bukan berarti semua orang harus sama, justru kebudayaan mengajarkan bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan. Kita boleh berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda kebiasaan, dan berbeda latar belakang. Tetapi kita tetap dapat duduk bersama, berbicara bersama, bekerja sama, dan saling menghargai. Nah, inilah kekuatan budaya. Budaya tidak seharusnya menjadi tembok yang memisahkan manusia. Sebaliknya, budaya seharusnya menjadi jembatan yang mempertemukan manusia. Sebab dalam kehidupan masyarakat, kita membutuhkan rasa saling percaya, kita membutuhkan gotong royong, membutuhkan kepedulian, dan kita membutuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat kita hidup. Dan semua nilai itu tidak muncul secara tiba-tiba, nilai tersebut diwariskan melalui kebudayaan. Nah, seringkali kita mengenal diri dengan mengatakan saya orang dari daerah ini, saya berasal dari suku ini, saya berasal dari kampung itu. Tetapi identitas budaya sesungguhnya bukan hanya mengenai nama daerah atau asal-usul. Nah, identitas juga berkaitan dengan bagaimana kita membawa nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau kita mengaku berasal dari sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, maka apakah kita sudah peduli kepada tetangga? Kalau kita mengatakan bahwa masyarakat kita menghormati orang tua, apakah kita masih memberikan ruang bagi orang tua untuk dihargai? Dan kalau kita mengatakan bahwa adat mengajarkan gotong royong, apakah kita masih mau membantu orang lain ketika membutuhkan? Kalau kita mengatakan bahwa budaya kita menjunjung tinggi sopan santun, apakah nilai tersebut menjadi terlihat dalam komunikasi kita di media sosial? Pertanyaan yang sederhana seperti inilah sebenarnya yang penting, sebab identitas budaya bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan, identitas budaya harus terlihat dalam tindakan. Dan budaya harus hadir dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kehidupan generasi muda. Nah, berbicara tentang identitas kultural tentu tidak lengkap tanpa membicarakan generasi muda. Generasi muda hari ini hidup dalam situasi yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Mereka tumbuh bersama internet, mereka berkomunikasi melalui media sosial. Mereka mengenal berbagai budaya dalam waktu yang sangat cepat. Ini tentu bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena globalisasi bukan musuh budaya, teknologi juga bukan musuh budaya. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menggunakan teknologi untuk memperkuat budaya, bukan justru membuat budaya sendiri terlupakan. Bayangkan kalau anak-anak muda menggunakan media sosial untuk memperkenalkan bahasa daerah. Mereka membuat video tentang cerita rakyat. Mereka mendokumentasikan tradisi masyarakat. Mereka mengenalkan makanan tradisional dan juga mempromosikan kain tradisional. Dan membuat podcast tentang sejarah kampung. Dan mereka mengarsipkan cerita para tetua adat. Bukankah itu merupakan bentuk pelestarian budaya yang sangat luar biasa? Karena itu generasi muda tidak harus kembali ke masa lalu untuk mencintai budaya. Karena generasi muda justru dapat membawa budaya masuk ke masa depan. Caranya tentu dengan kreativitas. Budaya boleh dikemas dengan cara baru, tetapi nilai dasarnya itu jangan sampai hilang. Nah, inilah tantangan kita bersama, bagaimana menjaga akar budaya sambil tetap membuka diri terhadap perubahan zaman.

Dan sampai subuh Sarara, ada salah satu unsur budaya yang sering kali tidak kita sadari sangat penting dalam membentuk identitas, yaitu bahasa. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, bahasa menyimpan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, di mana dalam bahasa terdapat ungkapan, terdapat pengalaman, dan juga pengalaman terhadap sejarah.

Terima kasih Kumio masih mendengarkan Perompat RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Samsubu Sararah, kita lanjutkan kebersamaan kita di Mututura pada malam hari ini. Nah, marilah kita berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, yaitu gotong royong. Gotong royong sebenarnya adalah salah satu bentuk nyata dari identitas kultural masyarakat Indonesia. Ketika ada warga yang membutuhkan bantuan, masyarakat datang bersama. Dan ketika ada kegiatan kampung, masyarakat bekerja bersama. Ketika ada persoalan, masyarakat mencari jalan keluar bersama. Dan di dalam gotong royong terdapat satu pesan penting, yaitu kita tidak hidup sendirian. Kebahagiaan seseorang juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Karena itu, membangun masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas tokoh adat, bukan hanya tugas tokoh agama, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Semangat dari Mari Moi Ngonet Tu Futuro dapat kita tempatkan dalam konteks sebagai semangat untuk membangun rasa memiliki. Rasa memiliki terhadap kampung, lingkungan, budaya, dan juga terhadap sesama. Kalau rasa memiliki itu tumbuh, maka budaya akan lebih mudah dijaga. Sebab orang tidak akan membiarkan sesuatu yang dianggapnya sebagai bagian dari dirinya hilang begitu saja. Nah, budaya memang harus dijaga, tetapi menjaga budaya bukan berarti menolak perubahan. Budaya selalu berkembang dari generasi ke generasi, terjadi penyesuaian. Cara berpakaian berubah, cara berkomunikasinya berubah, dan teknologinya juga berubah. Lingkungan sosial ikut berubah, namun di balik perubahan itu ada nilai-nilai yang tetap dapat kita pertahankan. Misalnya nilai saling menghormati, nilai kebersamaan, kepedulian, dan juga tanggung jawab. Gotong royong menghargai orang tua, menjaga lingkungan, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Dan nilai inilah yang perlu diwariskan. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa budaya hanya milik masa lalu. Budaya juga milik masa kini, budaya juga akan menjadi bagian dari masa depan. Dan tentunya pertanyaannya adalah, budaya seperti apa yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita? Dan apakah kita ingin mewariskan budaya sebagai sekedar cerita saja? Ataukah kita ingin mewariskan budaya sebagai nilai yang benar-benar hidup dalam masyarakat?

Nah, sampai sebesar Rara, mari moi ngone futuro ini dapat menjadi sebuah pengingat bahwa identitas kultural ini tidak hanya berbicara tentang saya, tetapi juga tentang kita. Tentang bagaimana kita membangun hubungan, menjaga kebersamaan, menghargai perbedaan, dan memahami sejarah. Dan tentang bagaimana kita memandang masa depan. Nah, sebuah masyarakat akan menjadi kuat apabila warganya memiliki rasa memiliki. Ketika seseorang merasa bahwa budaya adalah bagian dari dirinya, ia akan berusaha menjaganya. Dan ia akan belajar bahasa daerah, mengenal tradisi, menghormati para tetua, dan juga mengenal budaya kepada anak-anaknya, dan menggunakan teknologi untuk memperkenalkan budayanya. Nah, ini tidak akan malu menunjukkan identitas budayanya, dan inilah yang seharusnya kita bangun, bukan kebanggaan yang membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, tetapi kebanggaan yang membuat kita semakin menghargai diri sendiri sekaligus menghormati budaya orang lain. Nah, karena semakin kita mengenal budaya sendiri, seharusnya semakin kita mampu menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Nah, sampai sebuah sarara, kadang kita berpikir bahwa pelestarian budaya membutuhkan acara besar, harus ada festival, harus ada panggung dan juga dokumentasi, padahal tidak selalu demikian. Nah, pelestarian budaya dapat dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, menggunakan bahasa daerah di rumah, mengajarkan permainan tradisional kepada anak, dan juga menceritakan sejarah kampung kepada generasi muda, dan mengunjungi toko adat, mendokumentasikan cerita orang tua, mengonsumsi makanan tradisional, dan juga mengenakan kain tradisional kepada pada kesempatan tertentu, dan menghargai kesenian lokal, mendukung seniman daerah, mengajarkan sopan santun kepada anak. Dan yang paling penting itu adalah menerapkan nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab budaya tidak hanya membutuhkan orang yang mampu berbicara tentang budaya, budaya membutuhkan orang yang mampu mempraktikkan budayanya. Dan sampai subuh Sarara, mari sejenak kita bertanya kepada diri sendiri, siapa kita sebenarnya dan dari mana kita berasal, bahasa apa yang pertama kali kita dengar dari orang tua, cerita apa dahulu sering disampaikan oleh kakek dan nenek kita, tradisi apa yang pernah kita lakukan bersama keluarga, dan makanan apa yang mengingatkan kita pada rumah, lagu daerah apa saja yang membuat kita teringat pada kampung halaman, dan nilai apa yang dahulu diajarkan oleh orang tua kepada kita. Dan jawaban itu atas pertanyaan tersebut merupakan bagian dari perjalanan identitas kita. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa budaya adalah sesuatu yang kuno. Budaya adalah ingatan, budaya adalah akar, dan budaya adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Tanpa akar, pohon akan mudah tumbang. Begitu pula dengan manusia, tanpa mengenal akar budaya, kita mungkin akan mudah terbawa oleh berbagai perubahan tanpa mengetahui arah. Dan tetapi dengan akar yang kuat, kita dapat tumbuh tinggi tanpa kehilangan tempat kita berpijak. Dan sampai subuh Sarara, dari pembicaraan kita pada malam hari ini, kita dapat mengambil satu pesan penting, yaitu identitas kultural bukan sekedar sesuatu yang kita warisi, tetapi sesuatu yang harus kita rawat. Mari moi ngonit futuro ini menjadi pengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersamaan, menjaga nilai-nilai budaya, dan juga meneruskannya kepada generasi berikutnya.
Dan kita boleh mengikuti perkembangan zaman, kita boleh menggunakan teknologi, kita boleh mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Tetapi jangan sampai kita lupa pada budaya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita mengenal budaya luar lebih banyak daripada mengenal cerita dari kampungnya sendiri. Dan jangan sampai bahasa daerah hanya menjadi bahasa yang kita dengar dari orang-orang tua. Jangan sampai tradisi hanya menjadi tontonan pada saat festival, karena budaya akan tetap hidup apabila masyarakatnya mau menghidupkan budaya tersebut. Nah, marilah kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan, sekolah, komunitas, dan juga ruang-ruang perjumpaan. Dan tentu saja dari generasi muda. Nah, sampai sebut sarara, sebab masa depan budaya ada di tangan mereka. Budaya bukan sekedar masa lalu yang harus dikenang. Budaya adalah identitas yang harus terus hidup. Dan ketika kita menjaga budaya, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri kita. Dan ketika kita menjaga kebersamaan, kita sedang menjaga kekuatan masyarakat. Dan ketika kita mengenalkan budaya kepada generasi berikutnya, kita sedang memastikan bahwa cerita tentang siapa kita tidak berhenti pada satu generasi. Mari kita terus mengenal, terus menjaga, dan terus mencintai, dan marilah terus hidup bersama dalam semangat kebudayaan. Karena dari budaya kita mengenal siapa diri kita, dari kebersamaan kita menemukan kekuatan, dan dari identitas kultural kita menemukan akar untuk melangkah menuju masa depan. Marimoi ngone futuru ini sebuah semangat kebersamaan, sebuah pengingat tentang identitas, dan sebuah ajakan untuk terus merawat budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dan akhirnya pada kesempatan malam hari ini, tuntas sudah saya menemani Komio semuanya. Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabe.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Waktu pertama kali mungkin bisa cerita ke kita begitu, karena mungkin masih banyak yang belum mengenal apa sih SPPI. Nah ternyata SPPI seperti itu, karena salah satu mendukung program dari Bapak Presiden gitu ya.
1: Betul.
0: Program yang MPG Makan Bergizi Gratis. Nah Irfan mungkin bisa dijelaskan gimana sih awal Irfan mendaftar, terus bisa menjadi anggota itu tersebut, sehingga sampai tadi dibilang juga bahwa selama 3 bulan di karantina atau selama di 3 bulan
1: ikut pendidikannya.
2: Di awalnya dikenal itu melalui media sosial juga, di YouTube, Instagram awalnya, karena belum terlalu tahu ini SPP ini apa, SPP itu apa, jadi belum bisa bedakan SPP itu apa, SPP itu apa. Okay. Jadi ini dua penyebut, dua makna yang berbeda, tapi punya korelasi sebenarnya. Jadi SPP itu tadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPP itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
0: Okay.
2: Ya, jadi awalnya mengenal SPP ini atau SPPG itu melalui media sosial di Instagram, kemudian tidak karena penasaran akhirnya lihat-lihat di YouTube ini SPP ini apa, hanya lihat sekilas, seterusnya saya tidak lanjut lagi nonton. Beberapa bulan kemudian kan SPPG ini dibentuk tahun kemarin,
0: okay, 2024
2: ya. Jadi setelah beberapa bulan kemudian tidak ikut perkembangan informasi soal SPPG, beberapa bulan terakhir ini muncul lagi di Instagram karena mungkin faktor algoritmanya.
0: Okay.
2: Jadi muncul lagi di Instagram.
0: Okay.
2: Nah sebelum saya nonton di Instagram, di YouTube, kebetulan waktu itu saya mau rencana ke Palu dari Banawa Selatan, atau teman telepon, ajak, Fan ini mau daftar ini kita.
0: Jadi dari teman ke teman nih ya,
2: dari teman ke teman ya.
0: Teman ke teman, terus sosial media. Nah untuk cara mendaftarnya kemarin seperti apa prosesnya cara mendaftaran ini, Pak?
2: Sebenarnya ini prosesnya saya tidak melalui proses online karena ternyata saya ini statusnya ikut susulan.
0: Oh,
2: susulan ya, betul. Susulan itu di tahap 3.
0: Syarat-syarat pertama Irfan ini ya, syarat-syarat pertama untuk mendaftar mungkin kan biasa kalau kita ikut ASN atau P3K begitu ataupun mau mendaftar itu pasti ada syarat-syaratnya. Apa sih syarat-syarat utama ketika mau masuk SPPI gitu?
2: Syarat sarjana ya.
0: Oh harus sarjana ya?
2: Sarjana karena sesuai dengan nama rekrutmennya juga, SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi harus orang-orang yang sarjana tergabung di SPPI ini.
0: Jadi itu minimal harus sarjana ya.
2: Ya.
0: Ketika sudah dinyatakan lulus, berapa orang yang dari berapa ribu pendaftar, terus berapa yang diterima kemarin, sehingga dapatlah pelatihannya harus di.
2: Sebenarnya pendaftarnya itu ada kurang lebih hampir 1000 kemarin untuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah khususnya, kurang lebih ada hampir 1000 pendaftar. Itu kumpulnya ada di Korem. Rekrutmennya ada di tempatnya di Korem. Nah kebetulan waktu itu saya susulan, hari ini saya dipanggil teman, besoknya langsung ujian. Besok langsung ujian. Jadi saya belum tahu bagaimana proses perekrutmen secara online. Jadi teman-teman lain yang ikutnya secara online kemarin waktu itu. Jadi saya ikut susulan, ikut saya di prosesnya bagaimana, mulai dari ujian, akhirnya ikut pemberkasan dan mengikuti arahan dari komandan yang ada di Korem. Komandan Wahyu waktu itu, Letu Wahyu, beliau sampaikan kalau selesai dari

0: Bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Sulawesi Tengah. Rumah adat ini adalah rumah adat masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, yaitu dari berbagai golongan masyarakat. Berbeda dengan Soraja yang digunakan oleh golongan bangsawan, rumah tambi dibuat menghadap ke arah utara dan selatan, serta tidak boleh menghadap atau membelakangi matahari. Apabila dilihat secara sekilas, konstruksi rumah ini seperti jamur berbentuk prisma yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk. Salah satu keunikan rumah tambi yang berbentuk rumah panggung ini adalah atapnya yang juga berfungsi sebagai dinding. Alas rumah tersebut terdiri dari susunan balok kayu, sedangkan fondasinya terbuat dari batu alam. Akses untuk masuk ke rumah ini adalah melalui tangga. Jumlahnya pun berbeda sesuai dengan tinggi rumahnya. Tambi yang digunakan oleh masyarakat biasa memiliki anak tangga berjumlah ganjil, dan untuk ketua adat akan berjumlah genap. Karena rumah adat tambi hanya memiliki satu ruang utama, maka ia memiliki bangunan tambahan yang tidak dapat dipisahkan, yang disebut dengan buho. Bangunan yang memiliki dua lantai ini berfungsi sebagai tempat musyawarah atau menerima tamu untuk lantai bagian bawah, dan sebagai lumbung padi pada lantai bagian atasnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi nyai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi nyai dade kambri pro ampa RRI Palu.

FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus di tahun 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi 1035 MHz juga dapat didengarkan di aplikasi Era Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabatku Prapura. Sahabat berdata pasangkan, senang sekali rasanya saya Prapura bisa kembali lagi menyapa Kumipura di hari ini, di hari terakhir di bulan Agustus di tahun 2026. Tentunya sampai jumpa sahabatku Prapura ya, di akhir bulan Agustus ini. Kita berdoa semoga di awal bulan September nanti ya lebih baik lagi daripada bulan Agustus ya. Terus-terus seperti itu kita harus berharap yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Dan tentunya berkah di bulan berikutnya. Dan sampai subuh sarapku pura-pura, jangan lupa untuk mengucapkan saya syukur di pagi hari ini bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang. Dan tentunya jangan lupa untuk beribadah ya, melaksanakan sholat subuh di pagi hari ini ya. Dan tentunya begitu juga buat teman-teman Nasrani, teman-teman yang non muslim ya, tentunya berdoa di pagi hari ini ya dengan harapan yang lebih baik begitu. Sampai jumpa sahabatku pura-pura, untuk pagi hari ini kita berada di program Mutiara Pagi ya. Nanti kita akan bergabung bersama program Satu Hari Palu, setelah itu dilanjutkan dengan program Lu Apa Kereba Palu ya. Bagaimanakah kabar Palu hari ini, nanti sebentar kita informasikan. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan program Sarapan Uvempoi. Setelah Sarapan Uvempoi dilanjutkan dengan program Ensiklopedia Budaya ya, ini pukul 10. Setelah Ensiklopedia Budaya dilanjutkan dengan program Kata Wanto Dea, bincang-bincang bersama UMKM. Setelah itu dilanjutkan dengan komunitas ya, Tessa Tokaili. Setelah Tessa Tokaili sampai subuh sararku pura-pura, nanti ada juga program SBN Siaran Berjaringan Nusantara bersama Perompak Jakarta. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan program Mange Pedede Dangdut, Ya Aku Dangdut Tersejati. Setelah Mange Pedede Dangdut dilanjutkan dengan program Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Setelah itu nanti bergabung bersama program Satu untuk mengikuti Azan Maghrib. Setelah itu dilanjutkan dengan program Tessa Tokaili Bongina. Setelah itu dilanjutkan dengan program Request Lagu Nusantara. Setelah Request Lagu Nusantara dilanjutkan dengan program Motutur Apresiasi Budaya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, itu informasi program kita di hari ini, di hari keakhir ya, di bulan Agustus di tahun 2026.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami tawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif

Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk nuansa islami pagi hari ini ya. Karena sesaat lagi kita akan jelang untuk penyajian warta berita daerah dalam lintas Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Olea Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba Pamulana sampai sebut Sarar Kupra-Pura, Kota Palu dorong peningkatan prestasi atlet usai Popda 24. Rumba sampai sebut Sarar Kupra-Pura, pemerintah Kota Palu mendorong peningkatan prestasi atlet usai gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulsel tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Buol. Dengan kami menerima piala bergilir, Popda ini berharap tidak berhenti di sini, anak-anak kami lebih meningkatkan prestasi, semangat berlatih, tidak berpuas diri, bukan hanya Kota Palu tetapi seluruh anak-anak Sulawesi Tengah, di mana kata asisten bidang pemerintah dan Kesrasetda Palu Usman dalam keterangannya ya. Di mana Kota Palu juga berhasil meraih predikat juara umum Popda 24 Sulawesi Tengah tahun 2026 dan predikat juara umum tersebut diraih setelah mengumpulkan 6 medali terdiri atas 2 medali emas, 3 medali perak dan 1 medali perunggu.

Kerebako punah sampai sebesar Argo Prapura, lembaga pemasyarakatan Palu libatkan warga binaan budidaya tanaman hortikultura. Rumbat sampai sebesar Argo Prapura, lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Palu, Sulawesi Tengah melibatkan 11 warga binaan pemasyarakatan WBP untuk kegiatan budidaya tanaman hortikultura dan peternakan pada sarana asimilasi dan edukasi di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi. Kegiatan itu merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian di bidang pertanian dan peternakan. Dan ia juga mengungkapkan pengelolaan lahan produktif itu dikembangkan dengan berbagai komoditas pangan, antara lain kangkung, terong, bayam, jagung, dan cabai, termasuk tanaman produktif lainnya seperti jambu. Selain tanaman pangan, para WBP juga terlibat dalam pemeliharaan ternak terdiri dari atas 12 ekor kambing, 9 ekor sapi, dan 50 ekor bebek. Makmur mengatakan pemanfaatan lahan produktif di SAI ini terus dikembangkan untuk memberikan keterampilan kepada WBP selama menjalani masa pembinaan. Dan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas WBP melalui kegiatan pertanian. Sampai sebesar Argo Prapura, Gesia Mokareba Saliatin Tiaono, Antayaku Arifohubo.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh saran kupra-pura. Sahabat budaya Tapasanggani. Waduh, ini kita sudah di penghujung di bulan Agustus dan akan memasuki di bulan September ya, di mana kita akan memasuki juga di bulan kelahiran RRI ya, karena di 11 September. Nah, sampai subuh saran kupra-pura di mana ya, sama di hari ini tentunya ya, tidak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Satu bulan telah kita lewati lagi dengan segala cita ya, segala cerita, ada tawa, ada lelah, ada keberhasilan, bahkan mungkin ada kegagalan yang sempat membuat kita itu ingin menyerah begitu ya. Namun ingat, sampai subuh secara aku pura-pura, setiap hari yang kita lalui adalah bukti bahwa kita mampu, bahwa kita mampu bertahan dan terus melangkah begitu ya. Jadi jika Agustus ini belum memberikan semua yang kita harapkan, jangan kecewa karena masih ada September yang menunggu dengan kesempatan baru ya. Tidak perlu membawa terlalu banyak penyesalan dari bulan yang telah berlalu. Cukup ambil pelajarannya, simpan kenangannya, lalu lanjutkan perjalanannya dengan hati yang lebih kuat ya. Sekali lagi sampai subuh secara kupura-pura, selamat tinggal Agustus ya. Terima kasih untuk semua pelajaran. Selamat datang September. Semoga membawa harapan dan langkah yang lebih baik ya. Jadi untuk komius sampai subuh secara kupura-pura yang pagi ini sedang bekerja, mungkin berdagang, berjualan ya di pasar Masomba Impres ataupun di mana komi berada, belajar mengurus keluarga yang mungkin ya, atau sedang berjuang mengejar impian, tetap semangat begitu ya. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain ya. Biasanya ada nih yang membanding-bandingkan ya. Waduh, itu orang bagus dia, saya tidak. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain ya. Jadi setiap orang itu memiliki waktu yang masing-masing. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti berusaha. Mari awali pagi ini sampai subuh secara pura-pura dengan senyuman, pikiran positif dan keyakinan bahwa hari ini bisa menjadi awal yang apa ya begitu ya, menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik begitu ya. Selamat menjalani hari terakhir di bulan Agustus ini, tetap sehat, tetap kuat, tetap bersyukur, dan jangan pernah kehilangan harapan begitu ya. Karena selama kita masih mau melangkah, selalu ada kesempatan untuk sampai pada tujuan ya. Sekali lagi semangat pagi, selamat pagi untuk Komi Pora. Agustus boleh berakhir, tetapi semangat dan harapan kita tidak boleh ikut berakhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Oke, baik. Sampai sini suara Argo Prapura, sahabat Budata Pasenggani. Informasi pagi hari ini, riombah detik-detik Avandi, tukang cuci sepatu kena peluru nyasar, panik, minta pertolongan ke apotek, gitu ya. Riombah Muhammad Avandi, 26 tahun, tak pernah mengira malam itu akan menjadi pengalaman paling mencekam dalam hidupnya. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci sepatu ini menjadi korban peluru nyasar di Kota Palu. Jadi peristiwa tersebut terjadi di depan Alfamidi, Kelurahan Talise, Balangguni, dan penembakan bermula pada insiden yang melibatkan juru parkir berinisial DD dan oknum anggota Bidpropam Polda Sulteng, Aibda AA, dan Avandi juga sendiri merupakan warga perumahan dosen Universitas Tadulako yang berjarak 4 km dari lokasi. Di kawasan Jalan Tomblo Tutu, Avandi sehari-hari mengadu nasib menyediakan jasa perawatan sepatu. Ya, kakak korban Idam ya menceritakan detik-detik mengerikan yang dialami oleh sang adik. Dan malam itu Avandi sedang menjaga lapak ya sambil menunggu pelanggan, dan ia juga duduk santai sambil bermain ponsel pintarnya, dan ia sama sekali tidak memperhatikan situasi di sekitarnya yang mulai memanas. Dan keheningan malam mendadak pecah ketika suara letupan keras terdengar berulang kali. Avandi juga mendengar suara yang mirip dengan ledakan ban kendaraan sebanyak 3 kali. Dan karena penasaran dengan suara yang terus berulang, ia memutuskan untuk mengintip keluar. Saat mengintip dari balik lapaknya, mata Avandi tertuju pada sosok pria yang memegang pistol. Sadar situasi sangat berbahaya, Avandi langsung merunduk untuk menyelamatkan diri. Dan sampai sebut saran kupra-pura, tak lama setelah ia merunduk, suara tembakan kembali menggema di area tersebut. Dan begitu dia mengintip, dia lihat memang ada pistol, dan dilihat pistol akhirnya dia merunduk. Begitu merunduk ada beberapa kali tembakan ya. Setelah suara tembakan berhenti, Avandi baru menyadari tubuhnya terasa hangat, dan ia kemudian memegang bagian pundaknya dan mendapatkan adanya darah ya. Setelah beberapa kali tembakan selesai, dia mulai sadar tubuhnya terasa hangat, akhirnya dia coba pegang pundaknya ya. Dalam kondisi panik, Avandi kemudian berjalan sendiri menuju sebuah apotek di sekitar Jalan Tomblo Tutu untuk meminta pertolongan. Sesampainya di apotek, pegawai melihat darah pada tubuh Avandi ya. Jadi pegawai tersebut kemudian berinisiatif membawa Avandi ke rumah sakit tentara Dr. Sindu Trisno di Jalan Singamaraja. Menurut Idam, Avandi masih dalam kondisi sadar ketika tiba di rumah sakit sekitar pukul 21.30. Keluarga kemudian mengetahui kejadian tersebut setelah Avandi menelpon dan memberitahukan bahwa dirinya berada di rumah sakit ya. Dan Avandi selanjutnya menjalani operasi untuk menangani luka tembak di bagian leher sebelah kanan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Oke, baik, sampai itu secara aku pura-pura sahabat Budata Pasanggani. Kita lanjutkan kembali masih di program Nopak Hari Papalu, dan untuk informasi waktu sekarang sudah 50 menit bergeser dari pukul 6 di pagi hari ini. Di mana informasi selanjutnya, polisi terduga kasus asusila di Parigi Motong diancam 15 tahun penjara ya. Jadi kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Polda Sulteng, mengatakan dua orang berinisial NM dan RS terduga kasus asusila terhadap anak Kabupaten Parigi Motong Parimo diancam pidana 15 tahun penjara. Keduanya disangkakan melanggar pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak serta ketentuan pasal 473 ayat 4 junto pasal 415 huruf B KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara ya. Dan ia juga mengungkapkan kedua terduga diamankan polisi pada Kamis ya 27 Agustus sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu. Dan penangkapan dilakukan setelah penyidik memeriksa korban, saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan dokumen pendukung. Selain itu juga penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk mengungkap kasus ini. Dan ia juga menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut berlangsung dalam kurun 2023 hingga 2025 di Desa Sienjo. Salah satu terlapor diduga melakukan persetubuhan terhadap korban, sementara terlapor lainnya diduga melakukan pencabulan. Polisi juga telah dua kali melayangkan surat panggilan kepada keduanya, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi sehingga polisi melakukan penangkapan sesuai ketentuan hukum. Dan kasus tersebut sebelumnya dilaporkan melalui laporan polisi nomor LPB-7-1-2026 SPKT Polda Sulteng tanggal 9 Januari 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

Kereba Pamulana sampai sebesar Arku Pura-Pura menjaga jati diri lewat ritual Murah Binangga. Masyarakat desa Pombewe Doan Loro terus menjaga warisan budaya leluhur melalui ritual adat Murah Binangga Panekiring atas Sigi. Ritual tersebut dimana sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas masyarakat. Pelaksanaan ritual melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai unsur pemerintah. Tradisi ini juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya masih tetap hidup di tengah perubahan zaman. Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, Atman, mengatakan pelestarian adat merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan menurutnya tradisi yang diwariskan leluhur harus terus dijaga agar tidak hilang. Atman yang juga ketua komunitas Lando ini, di mana generasi muda perlu mengenal tradisi, dengan demikian nilai adat dapat terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kereba Kopuna sampai sebesar Arku Pura-Pura, potensi desa Baku-Bakulu, Sigi, kakao petani didorong tembus pasar internasional. Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah terus menggenjot potensi sektor perkebunan lokal. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama bersama Badan Kerjasama Internasional Jerman atau GIS. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan dan pengembangan komoditas kakao. Upaya tersebut diarahkan agar kakao milik petani tidak sekedar menjadi hasil panen mentah. Komoditas unggulan ini didorong memiliki nilai tambah tinggi hingga menembus rantai industri global. Penguatan sektor pertanian ini menjadi bagian dari program berkelanjutan di Kecamatan Palolo, dan kawasan Palolo dikenal memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan perkebunan di Kabupaten Sigi. Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama pengembangan berada di Desa Baku-Bakulu. Desa Baku-Bakulu berjarak sekitar 34 km dari pusat kota Palu. Akses menuju lokasi dapat ditempuh melalui jalan poros Palu-Palolo atau jalan Trans Palu-Napu. Sampai sebesar Arku Pura-Pura, biasa mau kareba saliatin, tipe itu, antai aku Arif Lohubo.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura. 18 menit bergeser dari pukul 7. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan perompak RR Palu ya. Dan tentunya kita masih berada di program Nu Apa Kareba Palu. Masih ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi ini di hari terakhir ya, di bulan Agustus di tahun 2026 ya. Dan tentunya sekali lagi harus tetap semangat. Begitu sampai jumpa secara Argo Prapura. Selamat tinggal Agustus ya. Terima kasih untuk semua pelajar ya. Ya, pelajaran selama datang September ya. Apalagi ini masuk di bulan Hari Bakti RRI gitu sampai sebesar Argo Prapura. Sudah memasuki di bulan September, hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun juga begitu sampai sebesar Argo Prapura ya. Semoga di hari di bulan September ini juga memberikan kita hal-hal yang lebih baik lagi ya, rezeki yang berkah dan tentunya juga apa yang kita harapkan bisa tercapai semuanya ya. Terima kasih di bulan Agustus ya yang sudah memberikan pengalaman yang terbaik di tahun ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini budaya kita.
2: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
3: Kamu masih belajar ini, permainan debus kamu.
2: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
4: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
2: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Kereta Pemelada sampai Subuh Sararko Prapura, PLN Sulutenggo resmikan wisata Krampuana Donggala, dorong ekonomi desa Toale. Rumba sampai Subuh Sararko Prapura, PT PLN Persero Uid Sulutenggo meresmikan pengembangan kawasan wisata Krampuana di desa Toale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Langkah ini menjadi komitmen PLN mendukung pembangunan kelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui program